0: Jadi total belanjaannya 50.000 ya Kak? Mau pembayaran tunai atau non tunai?
1: Tunai.
2: Dalam era digital yang terus berkembang pesat, alat pembayaran menjadi inti dari segala transaksi. Sejalan dengan perkembangan teknologi, alat pembayaran mengalami transformasi signifikan, mulai dari penggunaan uang tunai hingga ke metode pembayaran non-tunai yang modern. Namun, ternyata ini terberlaku di negara Ethiopia. Selain menggunakan birr, yang merupakan sebuah mata uang resmi negara Ethiopia sejak tahun 1945, negara yang terletak di Afrika ini ternyata masih menggunakan garam sebagai alat pembayaran. Ya, garam yang seharusnya menjadi bumbu dapur justru menjadi alat pembayaran di negara Ethiopia. Hal ini disebabkan oleh kultur dan tingkat perekonomian yang sangat rendah, sehingga masyarakat setempat masih melakukan barter untuk mendapatkan barang.
3: Radio Republic of Indonesia.
4: Yeah, I can't do these long drives sitting. Come on.
5: Bring them out, hey. Bring them out, bring them out.
6: Yeah. Produe FM.
7: Produe FM,
8: teman terbaik kamu.
7: Produe FM.
6: Stay tuned on Produe FM.
8: Teman terbaik kamu.
9: If you can't love yourself, how in the hell you gonna love somebody else? Can I get an amen in here?
10: You gotta ask me. Yeah, I'm going to the party.

0: Bang, makan bang.
1: Hah, iya. Nasi padang pakai ayam pop, minumnya TS.
2: Hah?
1: Astaga, ganggu orang aja kamu.
0: Lagian, abang nih ditungguin revisi laporannya dari tadi, malah dibawa mimpi.
1: Yelah, santai dikit dululah.
0: Yeah, santainya sih nanti aja bang, sekarang masih jam kerja, belum jam istirahat.
1: Eh, kamu junior, sok ngatur-ngatur.
0: Bukan gitu bang, laporannya nih ditungguin. Lagian, abang kerjanya santai, gajinya tetap full. Itu namanya korupsi waktu bang, gak takut kena teguran apa?
1: Ya gak bakal lah, wong atasan lagi dinas luar kota.
0: Bukan teguran atasan bang, tapi teguran yang lebih di atas no.
1: Iya, nih revisinya sudah kelar buat 5 bulan sekalian.
0: Beneran bang, paket kilat nih.
1: Ya belum lah, bercanda doang ini.
0: Beuh, gajinya serius, kerjanya bercanda.
3: audiolibrary.rri.co.id Lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik publish playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music.

0: Tahukah Anda, hingga akhir abad ke-18 dipercaya bahwa membunyikan lonceng gereja dapat mengusir petir. Inilah mengapa banyak lonceng gereja yang bertuliskan Vultura Frango, yang berarti saya mengejar petir. Jika terjadi badai petir saat itu, para tukang lonceng akan berlari ke menara lonceng untuk membunyikan lonceng gereja. Namun, menara tinggi dengan lonceng logam sebenarnya adalah tempat terburuk. Antara tahun 1753 dan 1786 di Prancis, 103 orang tukang lonceng tersambar petir dan akhirnya tewas. Dan inilah yang mengakibatkan tradisi tersebut dilarang.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Ya, sampo abis. Ke minimarket bentar ya.
2: Kayak gini nih, yang bikin Indonesia jadi peringkat pertama.
1: Keren, peringkat apa tuh?
2: Malas jalan kaki sedunia. Lagian gak ada 1 km aja naik motor toh, prit.
1: Mager tahu?
2: Bukan mager, lebih ke malas. Bukan saja untuk Indonesia, namun juga kesehatan Anda.

Dari Jelmer dengan nomor 7 Panabire Papua Tengah, Martin cukupi dulu kebersamaan Martin di hari ini. Thank you banget atas kesetiaan Anda. Dan nanti kita akan jumpa lagi di lain waktu dan di lain kesempatan di edisi siaran 3 Agustus 2026.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
0: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
1: 3. Persatuan Indonesia.
0: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
1: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Iming-iming keuntungan bulanan, uang ratusan juta raib di investasi bodong.
1: Kehilangan uang ratusan juta, korban investasi bodong alami depresi.
2: 2 tahun tertipu investasi bodong, korban rugi ratusan juta rupiah.
3: Praktik penipuan dengan tawaran investasi bodong masih terus memakan korban. Jangan sampai Anda tergiur dan menjadi korban selanjutnya. Waspadai investasi bodong, cermat sebelum berinvestasi.
4: Ketika dulu kita mengumpulkan tugas yang diberikan guru, biasanya dapat tanda ponten atau krul, atau dalam bahasa Indonesia disebut ikal persetujuan. Nah, dari mana ya asal-usulnya? Di awal abad ke-19, muncullah simbol unik yang dikenal sebagai ponten atau krul di Belanda, seiring dengan meningkatnya birokrasi di Belanda. Simbol ini diyakini berasal dari huruf G yang ditulis dengan terburu-buru. Para sejarawan percaya bahwa ponten atau krul dinyatakan sebagai good, bagus atau gezien telah dilihat. Selain menjadi simbol untuk menilai tugas sekolah siswa, juga menjadi tanda paraf untuk menunjukkan bahwa seseorang telah melihat dan menyetujui sesuatu.
5: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
6: FM. Selamat pagi teman Pro 2.
7: Selamat pagi teman Pro 2.
6: Selamat pagi teman Pro 2.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Radio Republik of Indonesia. Yeah, I can't do these long drives sitting. Come on.
2: Bring them out. Produ FM. Produ FM, teman terbaik.

0: audiolibrary.rri.co.id. Audio Library Application. Lagu-lagu terupdate dalam public playlist, materi audio RRI, dan materi lagu dari berbagai genre dalam kategori album, Music Chart in the Top 20 dan International Top 20 yang dirilai Kodu RRI Network. Download Audio Library di Google Play Store dan kamu juga bisa kunjungi web audiolibrary.rri.co.id. Klik Audio Library. Enjoy your music.
1: Mensana in corpore sano. Di dalam tubuh yang sehat, terdapat jiwa yang kuat. Tahukah Anda, istilah yang populer ini merupakan karya sastra penyair Romawi bernama Decimus Lunius Juvenalis. Diciptakan abad kedua Masehi. Pada tahun 1861, seorang praktisi olahraga asal Inggris bernama John Holly mengangkat istilah ini menjadi moto gerakan hidup sehat di masyarakat Inggris. Mensana in corpore sano semakin digaungkan ketika pandemi COVID-19 melanda dunia pada akhir 2019. Para dokter maupun instansi kesehatan beramai-ramai menggencarkan kegiatan olahraga agar membantu menjaga imunitas tubuh. Jadi, sudahkah Anda berolahraga hari ini?

0: Itu Asep muter dangdut kenceng banget sih. Udah tengah malam nih.
1: Iya, mana dari tadi bapak juga gak bisa tidur.
0: Duh, besok anak-anak sekolah nih pak. Kita juga butuh istirahat. Masa itu orang gak mikir sih? Hidup bertetangga gini kan harusnya saling menghormati.
1: Ibu kemarin udah jadi lapor ke RT?
0: Udah sih pak, tapi tetap aja kayak gitu.
1: Ya udah bu, kita berdoa aja. Biar Tuhan yang kasih peringatan.
0: Nah lo tuh, langsung mati lampu.
2: Kenyamanan bersama tercipta dari kepedulian kecil. Jangan egois, dengarkan hati. Bukan hanya kepentinganmu.
3: Udah cuci tangan berapa kali hari ini?
4: RRI Pro 2 FM.
5: Teman terbaik kamu.
3: Udah cuci tangan berapa kali hari ini?
4: RRI Pro 2 FM.
5: Teman terbaik kamu.

90,1 RRI Pro Devil Nabire, teman terbaik kamu. Hai, selamat siang teman Pro 2. Edisi hari ini hari Senin 3 Agustus 2026. Yap, ada Noviliana akan menemani teman Pro 2 nanti sampai di jam 3 sore. Hari Senin, minggu yang baru. Udah gajian belum? Pasti udah dong. Kalau kamu yang kerja pasti udah gajian. Tapi kalau anak sekolah gak ada gaji-gajian, hanya ada uang jajan. Itu pun ada yang harian, ada yang mingguan, ada juga yang bulanan. By the way, teman Pro 2, kalau kamu dikasih uang jajan nih, kamu tuh lebih senang tuh dikasih uang jajan harian ke, mingguan ke, atau bulanan, teman Pro 2? Hayo. Karena zaman-zaman saya sekolah nih, kalau SD sih masih harian ya. Itu dulu berapa? Saya ingat dulu. Sabar. Saya dulu dikasih 1000. Betul, 1000, karena zaman-zaman saya dulu tuh masih ada kayak es potong itu harganya 200, 300, 500 gitu teman Pro 2. Tapi sih sudah sarapan dari rumah gitu, jadi tidak terlalu lapar kah. Masih ada sisa uang jajan, kalau enggak 200, 300 begitu baru tong tabung di celengan. Celengan sekarang tuh kan bagus-bagus teman Pro 2. Dulu tuh tong pakai celengan-celengan ayam. Kamu masih ingat tidak? Celengan ayam. Atau kamu enggak dapat? Wah, kalau sekarang nabungnya bukan di celengan, tapi di mana? Ya di tempat nongkrong. Terada juga ya. Oke, jadi buat teman-teman semua nih, ngomongin tentang uang jajan, biasanya kan paling suka uang jajan dikasih harian kah, mingguan kah, bulanan? Ayo, kamu ngaku-ngaku saja. Tapi saya lebih suka tuh sebenarnya tuh saya dikasih uang jajan tuh mendingan harian. Soalnya kalau mingguan, itu kayak jadi orang kaya selama seminggu. Habis itu, bukan seminggu, berapa hari aja, habis itu kere. Karena kita sudah terlalu, gimana ya, gelap mata. Apalagi bulanan, kamu stop minta lagi ke orang tua, kamu bisa dapat cincang, begitu ya. Oke, banyak informasi dan lagu-lagu yang enak yang bakal saya play untuk teman Pro 2 hari ini. Apalagi siang hari ini, cantik banget mataharinya teman Pro 2. Masih musim kemarau ya. Oke, tapi sebelum itu teman Pro 2, saya mau putarin dulu lagu yang spesial buat kamu semua yang lagi kepada kerja hari ini, biar tetap semangat. Jam-jam segini sudah mulai jam-jam rawan mengantuk, jam-jam rawan lapar dan lain sebagainya. Ya udah, bentar lagi istirahat jam 12 ya. Oke, spesial buat kamu, The Massive, Cinta Ini Membunuhku.

0: Sahabat kreatif, sekarang siapa sih yang belum pernah coba es krim? Tapi tahu nggak sih sahabat kreatif, es krim yang kita kenal sampai sekarang punya sejarah yang nggak kalah manis loh. Ternyata, es krim sudah ada sejak pemerintahan Kaisar Tang tahun 700 Masehi di Cina. Dulu, es krim terbuat dari salju, susu sapi, tepung, dan sedikit kapur barus. Adonan ini diaduk hingga membentuk krim. Maka, jadilah es krim seperti yang kita kenal sekarang. Nah, sekarang ini, kamu sudah bisa dengan mudah menikmati manis dan segarnya es krim dengan berbagai rasa yang beragam.
1: Cukup 30 detik. Informasikan kejadian penting di sekitar Anda. Aduan publik, lingkungan, lalu lintas, budaya, dan lain-lain. Cuma 30 detik, Anda telah berbagi informasi. Download aplikasinya, klik laporkan dalam bentuk teks, foto, dan audio. RRI 30 detik tersedia di Google Play Store. 30 detik untuk berbagi. Jadilah jurnalis warga dengan RRI 30 detik.

Oke, itu dia tadi Fatianski Lubis dengan pelangi dan hujan. Tapi sayang, udah berapa hari ini nggak hujan teman Pro2. Ke berapa waktu yang lalu tuh memang hujan, tapi cuma sebentar aja. Habis itu tidak hujan lagi kak, panas. Belum lagi pastikan air sumur tuh mulai kering toh. Seperti itu. Macam kalau tong pesan tangki air juga itu agak-agak susah karena banyak yang mengantri teman Pro2. Oke, buat teman-teman semuanya hari ini tong bahas yaitu mengenai uang jajan. Sebenarnya bukan hanya anak sekolah aja yang punya uang jajan. Kamu kira kamu saja, anak kuliah juga butuh uang jajan. Uang jajan dari mana ya? Orang tua tuh begitu ya. Nah, boleh dong teman-teman share kita ngomongin tentang uang jajan. Kalau kita bicara tentang uang jajan, weh mata menyala sekali, terus juga menyala dompetku, betul tak? Jujur ya teman Pro2, waktu saya masih kecil, masih bukan TK, SD lah, saya pilih uang jajan itu 1.000. Zaman sekarang 1.000 kan bilang tuh, apa itu 1.000? Parkir saja 2.000 ke itu yang motor, beli 1.000 dapat apa? Dapat permen, permen pun juga 3 teman Pro2 atau enggak 2. Tergantung permennya permen apa dulu. Nah, jadi kalau uang jajan waktu sekolah itu pasti ada yang dikasih uang jajan, ada juga tidak. Tergantung sih orang tua, biasanya ada yang enggak membiasakan anaknya untuk pegang duit waktu kecil atau enggak dikasih uang jajan karena udah sarapan sih di rumah seperti itu. Terus juga mungkin bawa bekal atau enggak bawa air minum gitu kan. Nah, ada juga yang kalau sudah sarapan kasih juga uang jajan gitu. Nah, zaman sekarang juga sama, teman Pro2. Pasti kamu juga dikasih uang jajan, tapi nominalnya enggak 1.000 lah. Anak SD sekarang kamu kasih 1.000. Apa itu 1.000? Tidak akan dia mau begitu ya. Jadi kalau uang jajan biasanya sih tergantung ya. Kalau anak SD yang masih kecil biasanya sudah 5.000, ada yang 2.000, 2.000 deh beli apa di sekolah, beli permen, itu paling kelas 1 atau kelas 2 gitu teman Pro2. Pokoknya uang jajan lah pasti ada. Ada juga yang anak SMP-nya udah mulai 10.000, anak SMA makin naik tingkatannya, ada yang 20.000, ada yang 30.000, ada yang sampai 50.000 kah tidak? Ada teman Pro2, tidak mungkin tidak ada, pasti ada. Ya barang-barang satu atau dua orang, tiga orang pasti adalah uang jajannya segitu ya. Nah, jadi nih tergantung sih kalau uang jajan itu dari tingkat pendidikan anak gitu. Kalau anak TK kan dilarang bawa uang jajan. Itu biasanya di sekolah ibu guru dia bilang bawa bekal sendiri.

0: Nah, jadi teman perdua, biasanya besaran uang jajan itu disesuaikan sih dengan harga makanan di kantin seperti itu ya. Serta juga kebutuhan transportasi. Kalau diantar jemput, bawa kamu uang jajan besar tuh mama sudah keterlaluan sekali gitu. Terus kamu udah sarapan di rumah, bawa bekal, bawa uang jajan besar, toh kedip kepala sudah. Nah, begitu rata-rata ya. Nah, jadi uang jajan biasanya kalau anak SD ya 3.000, 5.000 lah biasanya, 5.000 biasanya, ada yang 10.000. Kurcaci di rumah 10.000 sih. Ya, memang kelas 6 ya udah gede sih. Jadi udah tahu uang. Jadi 10.000 lah karena udah kelas 6 gitu contohnya ya. Nah, jadi untuk kayak beli-beli makanan ringan sebenarnya kalau anak SD seperti itu atau enggak mainan. Itu yang biasanya nomor 1 dibeli, bukan untuk ditabung tapi beli mainan seperti itu. Padahal nanti mainan pulang sekolah dia kasih rusak, beli lagi besok. Itu seperti apa ya? Nah, kalau anak SMP biasanya kalau enggak 15.000, 20.000-an. Tergantung sih porsi makan kebutuhannya, apalagi kalau misalnya ada teman juga, ih, kamu udah jajan kah? Begini-begini ya. Ya udah, jajan lagi di kantin. Kalau SMA lebih gede lagi teman pro 2. Kalau di SMA itu biasanya dia per hari, bahkan juga biasanya per minggu seperti itu ya. Tapi zaman saya dulu SMA tuh 1 bulan ke SMP per minggu, SD yang tiap hari seperti itu ya. Nah, jadi kalau anak kuliah ya beda. Uang jajan baru kamu kasih 10.000, 20.000 anak ya. Kalau anak kuliah itu dapat apa itu? Tidak mungkin sekali, sangat impossible sekali buat anak kuliah kok kasih 10.000, 20.000 itu sangat tidak mungkin. Mereka biasanya dikasih bulanan, jatah bulanan dari orang tua. Contoh dia akan bayar SPP, dia bayar contohnya lagi beli buku, bayar kos, nanti lagi makannya berapa, transportasinya juga gitu ya. Contohnya apalagi biasanya ya sih kalau biasanya bayar uang kuliah ya, bayar SKS gitu kan ya. Pokoknya kan biasanya mata kuliah tuh berapa SKS gitu ya, satu semester berapa SKS diambil ya, dibayar seperti itu. Itu kalau kuliah teman pro 2. Nanti kalau kamu sudah kuliah baru kamu tahu namanya SKS itu seperti apa. Apa saja biayanya yang harus kamu bayar, beli buku lah, belum inilah, itu lah, belum tugas nanti, belum mau ke sana ke sini seperti itu ya. Oke, jadi rata-rata uang jajan tadi dari jenjang tingkat SD, SMP dan SMA. Kita nggak usah bahas anak TK, anak TK tuh tidak tidak perlu uang jajan. Dia mau belanja apa? Biasanya anak TK juga tidak ada mas-mas yang jualan di rumpu TK seperti itu karena dilarang biasanya sama pihak sekolah. Jadi bawa snack sendiri, terus juga bawa air minum sendiri, botol air minum kan bisa tumbler atau nggak botol-botol sekarang. Tapi kalau anak TK tidak usah dikasih tumbler yang kaca. Peca nanti, mendingan yang plastik-plastik aja seperti itu. Snacknya boleh, kan begitu disiapkan. Jadi dari tingkat SD sampai SMA ya boleh lah uang jajan. Tapi kuliah beda lagi ceritanya uang jajan.
1: Anda memperhatikan bagian kecil di antara hidung dan bibir atas. Pasti tahu, tapi bingung apa namanya. Nah, itulah yang disebut philtrum atau dalam bahasa kita, philtrum. Bentuknya berupa lekukan vertikal yang seakan menghubungkan hidung dengan bibir. Uniknya, setiap orang punya bentuk philtrum yang berbeda-beda. Ada yang dalam, ada juga yang nyaris rata. Bahkan, di dunia medis, bentuk philtrum bisa memberi informasi tentang kondisi kesehatan tertentu. Jadi, meskipun kecil dan sering luput dari perhatian, ternyata philtrum punya peran penting loh, mulai dari estetika wajah sampai jadi petunjuk medis. Misalnya, philtrum yang terlalu rata bisa menjadi salah satu petunjuk pada kondisi tertentu, seperti fetal alcohol syndrome, akibat paparan alkohol saat janin berkembang. Artinya, bagian kecil ini bukan hanya soal penampilan, tapi juga bisa memberi informasi tentang kesehatan.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makasih. RTH-nya. Cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
4: Radio Republik of Indonesia. Yeah, I can't do these long drives sitting. Come on. Bring them out, bring them out. Hey. Bring them out, bring them out. Yeah. Produ FM.
5: Produ FM,
6: teman terbaik kamu.
5: Produ FM. Could have my Gucci on.
4: Aku emang Louis Vuitton. Stay tuned on Produ FM.
6: Teman terbaik kamu.

0: Tahukah Anda, madu memiliki sifat unik yang membuatnya tidak pernah kadaluarsa. Hal ini disebabkan karena madu memiliki kandungan air yang sangat rendah dan memiliki pH yang asam dan kental, sehingga membuatnya tidak dapat menjadi tempat berkembang biak bagi bakteri, jamur, atau mikroorganisme lainnya. Selain itu, madu juga mengandung hidrogen peroksida, zat yang dapat membunuh bakteri dan mikroorganisme, dan madu juga memiliki sifat yang membuatnya tidak dapat terkontaminasi. Dengan sifat unik tersebut, madu dapat disimpan dalam jangka waktu yang lama tanpa khawatir akan kadaluarsa. Namun, perlu diingat bahwa madu masih dapat mengalami perubahan tekstur dan warna jika disimpan dalam kondisi yang tidak tepat.
1: Produen, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Produen FM.

Balik lagi di Produa Santai Siang dan teman Produa semuanya yang lagi istirahat, apalagi jam segini udah ada yang mau rehat nggak untuk makan siang, walaupun hanya 30 menit lagi sih, tapi udah lapar ya nggak masalah sih, ngemil-ngemil dikit aja nggak apa-apa kan teman Produa. Oke, kita balik lagi membahas tentang uang jajan. Gimana sih buat teman-teman semuanya kalau ketika kita dikasih uang jajan nih sama ortu, uang jajannya apakah kamu akan habiskan semuanya ataukah kamu tabung teman Produa? Ayo, pasti ada yang bilang, aduh kakak, saya ada tabung sedikit, tidak apa-apa toh. Tidak apa-apa gitu kan. Nah kalau biasanya anak SD tuh masih bisa lah kita ajak menabung teman Produa. Betul sekali. Karena kita bilang nanti sedikit-sedikit toh, lama-lama menjadi bukit. Ih banyak tabungannya. Nah biasanya kita kalau anak-anak kecil tuh masih bisa kasih ajar-ajarin begitu. Kalau sudah dewasa yes dapat uang jajan. Bukan jajan sih, jajannya apa sekarang anak-anak muda? Skincare. Betul teman Produa. Jadi jajannya bukan beli makanan begitu, tapi belinya skincare. Nah kalau untuk anak SD biasanya yang seperti tadi saya bilang, ada ya 3.000, 5.000, 10.000 begitu kan. Nah kalau anak SMP, anak ini jenjang memiliki durasi waktu belajar biasanya lebih agak panjang gitu. Jadi kebutuhan untuk jajannya juga lebih tinggi sih dibandingkan anak SD begitu. Jadi orang tua juga harus mempertimbangkan biasanya aktivitas tambahan anak setelah pulang sekolah. Biasanya ada tugas kelompok, kegiatan ekstrakurikuler yang biasanya mereka ikuti. Jadi karena banyaknya kegiatan, kisaran uang jajan juga diberikan biasanya jenjang SMP tuh agak lebih besar. Biasanya 15.000, 20.000, 30.000 paling besar lah ya. Nah, itu biasanya dia per hari. Itu har kalau saya dikasih per

0: hari begitu 15.000 nih, Senin sampai Sabtu. Kamu hitung saja ini 6 hari. Ih, saya bisa kaya mendadak gitu. Kalau dikasih uang jajan seperti itu, mendingan kenyang-kenyang saja di rumah, baru habis itu bawa bekal, bawa air putih biar tidak haus begitu. Jadi uang jajan juga masih utuh. Ih, saya semangat sekali teman produk betul. Itu bakal saya nanti jadi uang paling banyak begitu. Ya, orang kaya baru. Nah, itu biasanya SMP. Kalau SMA beda. SMA inilah biasanya juga banyak gitu ya tugas tambahan. Tugas kelompok lah, ekstrakurikuler lah. Jadi aktivitasnya ini ya kurang lebih sama sih biasanya dengan anak SMP begitu. Tapi tingkat kesulitan proyek yang di biasanya pelajarannya agak lebih sulit gitu dalam produa dibandingkan biasanya dengan anak SMP gitu ya. Jadi anak-anak SMA nih dong biasanya lebih butuh banyak dana sih, agak-agak besar gitu. Tapi gak seperti sebesar orang kayak mahasiswa gitu ya. Nah, jadi kalau itu biasanya sih biasanya dikasih 30-50 lah ya untuk per hari. Ih, besar sekali kalau saya hitung-hitung. Biasanya kan kalau misalnya dikasih jajan bulanan tuh ya kisaran 1 bulan 500-700 ribu. Itu sudah semangat tuh teman pro 2. Itu bayangkan aja tuh jajan begitu 1 bulan itu hari. Berapa banyak jajan yang tong habiskan selama setahun gitu ya. Jadi pemberian jajan bulanan itu biasanya kayak memberikan dorongan sih untuk biasanya buat anak-anak itu belajar. Belajar bukan berarti ya ketong pergi sekolah belajar, bukan, belajar bagaimana dia tuh mengelola dia uang jajan gitu. Jadi dia punya uang tuh ya dia ngatur, dia bisa cukup beli jajan, dia bisa untuk cukup untuk nabung begitu teman produk. Jadi dia akan tabung tuh, nanti dia ada punya celengan tuh, contohnya nih sebulan dia berapa dapat seperti itu ya. Jadi dari celengan itu dia mau beli apa ya, kita juga biasanya dikasih kesempatan gitu mau beli apa kalau kita punya uang hasil tabungan sendiri dari uang asli uang jajan seperti itu. Contoh kamu mau beli handphone atau enggak, kamu tabung-tabung saja nih kalau uang jajan dia per hari, terus satu minggu kan bisa beli paket data seperti itu. Ataupun juga kamu beli handphone baru, boleh kamu sisihkan ke uang jajan seperti itu. Bukan kamu merengek-rengek sama orang tua baru minta uang beli HP. Aduh, jangan kan.
1: Partisipasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
2: Asal serobot saja.
3: Sorry, saya terburu-buru.
4: Pak, antri dong.
2: Stop.
3: Anak kecil, minggir kamu.
5: Coba deh bapak baca tulisan itu.
3: Jaga ketertiban, harap antri.
5: Nah, itu bapak bisa baca.
3: Anak kecil, kamu ini.
2: Memangnya enak dipermalukan anak kecil.
4: Malu itu berat loh pak.
6: Budaya antri sangat sederhana tapi tidak mudah diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Padahal budaya antri memberi banyak hal positif, seperti melatih kita memanage waktu, belajar sabar menunggu, serta menumbuhkan rasa solidaritas terhadap sesama.
5: Anak kecil aja tahu.
6: Budaya antri penting ditanamkan sejak dini.

0: Kamu sudah tahu belum? Ternyata lidah manusia juga punya sidik yang unik seperti sidik jari. Ya, namanya sidik lidah. Pola unik yang ada di permukaan lidah setiap orang ini punya bentuk, ukuran, tekstur, dan alur permukaan yang berbeda. Bahkan, untuk kebar identik sekalipun. Para peneliti telah mengembangkan sistem biometrik berbasis lidah untuk alternatif dalam mengidentifikasi seseorang, terutama ketika sidik jarinya tidak tersedia karena faktor tertentu. Sidik lidah cukup sulit ditiru dan tersembunyi di dalam mulut, membuatnya lebih aman dibandingkan sidik jari. Jadi, lidah kamu bukan cuma sebagai alat pengecap rasa, tapi juga punya identitas unik yang tidak dimiliki siapapun di dunia.
1: Siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu. Sampai siang di Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Pro 2 FM.
2: Teman

0: 90,1 RRI Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Masih di Pro 2 Santai Siang. Nah teman Pro 2, tadi kita udah membahas tentang uang jajan. Jadi berapapun uang jajan yang diberikan orang tua untuk kamu semua nih ya, dari tingkat SD, SMP, SMA, atau juga perguruan tinggi. Jadi kalau mahasiswa dikasih uang jajan bukan berarti dikasih habis ya teman Pro 2, ataupun juga kalau biasanya awal bulan langsung nasi padang begitu, terus habis itu nanti pertengahan bulan atau akhir bulan baru gigi jari, bahaya seperti itu ya. Jadi kita harus belajar untuk bisa mengatur keuangan masing-masing seperti itu ya. Dimulai dari uang jajan dulu teman Pro 2. Nanti setelah dari mulai uang jajan, kamu kuliah, habis itu ketika kamu dapat kerja, kamu akan mengatur mengalokasikan uang gaji yang kamu terima selama sebulan seperti itu ya. Kalau kamu dari kecil sudah menghambur-hamburin, hati-hati loh ya, enggak ada tabungan sama sekali nanti. Oke, buat teman-teman semuanya yang lagi makan siang, selamat makan siang aja. Kira-kira makan siang apakah hari ini? Makan nasi padang enak kah? Enak teman Pro 2. Habis gajian, ya sebagai reward untuk kita sesekali boleh lah. Walaupun agak mahal harganya teman Pro 2. Mau pakai rendang kah? Mau pakai telur? Yang penting nasi padang. Seperti itu. Nasi padang enak. Apalagi kalau kalau kamu makan tuh pas baru gajian, itu sedap sekali. Nah jadi nih, ya boleh-boleh aja makan, tapi jangan terlalu berlebihan juga teman Pro 2. Hasilnya kalau kamu berlebihan, apalagi kalau misalnya karbohidratnya banyak, siap-siap kamu ngantuk sudah seperti itu. Oke, buat yang mau bergabung, sampai bergabung aja. Berhubung hari ini siangnya panas sekali teman Pro 2, kapankah hujan? Perkiraan cuaca juga cerah, berawan, cerah gitu ya. Kemarin tuh sempat saya lihat begitu teman Pro 2, hujan, ternyata tidak hujan, dia berubah lagi, dia punya perkiraan cuaca. Macam kayak gimana nih? Aduh, macam saya di PHP begitu kah? Tapi namanya juga perakhiran cuaca ya, mau bagaimana gitu. Oke, buat teman-teman yang jalan, tadi jalan aja berum panas kayak gini tuh. Aduh, kayak macam pas di lampu merah begitu, mau berhenti, aduh macam loyo. Tapi mau bagaimana? Kita harus tetap patuhi rambu-rambu lalu lintas.
1: Berapa kali hari ini? RRI Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik publish playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music.

0: Assalamualaikum.
1: Shalom.
2: Namo Buddhaya.
0: Salam kebajikan.
3: Tuhan memberkati.
4: Om Swastiastu.
3: Mungkin kita tidak bersaudara dalam keimanan, akan tetapi kita bersaudara dalam kemanusiaan. Aku, kamu, dia dan mereka adalah Indonesia.
5: RRI Pro 2 Nabire, teman terbaik kamu.

Rally Pro Devon, teman terbaik kamu, Rizky Febian dengan cuek. Kalau kamu cuek, wow, yang lain juga ikut-ikut cuek, teman berdua. Sekali-sekali boleh cuek, tapi jangan terlaluan. Biasanya kalau terlalu cuek itu kayak kita masa bodoh dengan orang lain begitu ya. Epen ke, emang penting. Aduh, itu bahaya, teman berdua. Oke, teman berdua, sama siang aja yang lagi makan siang, lagi istirahat juga. Nanti bakal saya update tentang wisata kuliner untuk teman berdua. Kira-kira hari ini kita bakal ngomongin apa, kuliner apa, nanti akan saya bahas. Pokoknya ini enak deh kulinernya, apalagi buat kamu yang makan siang.

0: Kamu memandang apa tanpa sedikit pun berkedip?
1: Saya memandang lambang burung Garuda.
0: Memangnya ada apa dengan lambang burung Garuda itu?
1: Gambar bintang di burung Garuda itu artinya apa ya?
0: Oh, bintang melambangkan Indonesia yang berketuhanan.
1: Kenapa mesti pakai bintang satu?
0: Bintang itu tinggi, artinya Indonesia menempatkan Tuhan di posisi yang paling tinggi. Bintangnya cuma satu, artinya Tuhan cuma satu, walaupun di Indonesia banyak agama.
2: Walaupun kita berbeda-beda agama, ingat Tuhan kita satu. Tidak perlu bermusuhan, saling menghargai satu dengan yang lain, menjaga toleransi karena kita satu Indonesia.
3: Cukup 30 detik. Informasikan kejadian penting di sekitar Anda. Aduan publik. Lingkungan. Lalu lintas. Budaya dan lain-lain. Cuma 30 detik. Anda telah berbagi informasi. Download aplikasinya. Klik laporkan dalam bentuk teks, foto, dan audio. RRI 30 detik tersedia di Google Play Store. 30 detik untuk berbagi. Jadilah jurnalis warga dengan RRI 30 detik.

Rari Pro Devil Nabila, teman terbaik kamu. Itu dia Smash jadi milikku. Sudah pukul 12, lebihnya 20 menit nih teman Pro 2. Yang lagi makan siang, selamat makan siang aja ya. Atau ada yang bingung, pengen makan siang apa teman Pro 2? Kalau habis gajian biasanya bingung, ih makan apa? Aduh ini tidak enak, ini tidak enak, semua tidak enak. Mau yang paling enak-enak tapi harganya mahal. Aha! Bisa bangkrut deh teman Pro 2. Nah ngomongin tentang kuliner nih teman Pro 2, ada satu kuliner yang ini bisa menjadi rekomendasi untuk teman Pro 2 buat kamu yang bingung makan siang apa. Kira-kira apa yang saya mau bahas? Kamu tahu rawon kah tidak teman Pro 2? Rawon, bukan rayon ya, beda. Bukan bukan juga binatang-binatang rawon itu. Bukan teman Pro 2. Ini makanan teman Pro 2. Nah jadi buat kalian semua nih, rawon itu kan hidangan khas dari Jawa Timur yang ada jejaknya itu tertulis di prasasti kuno. Jadi buat kamu yang belum tahu nih teman Pro 2, rawon itu merupakan salah satu kuliner Nusantara yang dikenal sejak 1000 tahun silam. Jadi jejaknya itu bahkan ditemukan dalam prasasti kuno yang menjadikan rawon ini menjadi salah satu makanan tradisional tertua di Indonesia. Jujur ya teman Pro 2, dulu tuh saya tidak tahu namanya rawon. Ih, ini makanan apa? Dia hitam sekali begini. Itu pertama kali yang terbesik di pikiran saya ketika saya memesan rawon tuh teman Pro 2. Sekarang rawon berapa ya? Semangkok itu kalau nggak 45-50an deh teman Pro 2. Itu satu porsi, itu belum dengan nasi kah, dengan lontong, bukan. Beda sendiri deh porsinya teman Pro 2. Bukan lagi dengan sudah minum, tidak. Sendiri harganya. Nah, kita cerita mengenai rawon nih teman Pro 2. Jadi pada masa kerajaan, terutama di era Majapahit, rawon ini menjadi salah satu hidangan yang disajikan dalam jamuan penting kerajaan. Seiring berjalannya waktu di teman Pro 2, sajian rawon itu tidak lagi terbatas untuk kalangan yang bangsawan aja yang bisa makan daging, dan mulai dinikmati oleh masyarakat luas. Nah asal nama rawon itu juga memiliki kisah yang menarik. Nah untuk kamu ketahui ya, dalam bahasa Jawa kuno, rawon itu berasal dari kata rawah yang diasosiasikan dengan warna gelap. Nah, itulah yang membuat saya tuh bingung teman Pro 2. Ketika saya, ih ada rawon nih, begitu ya, saya pesan loh, saya pesan satu porsi rawon, terus datang tuh rawonnya, ih dia kenapa hitam sekali, apakah ini gosong kah, bagaimana kah. Terus kita namanya sebagai pelanggan tuh sudah berpikiran negatif tinggi dulu. Ih, saya kan beli, kenapa dikasih saya yang gosong seperti itu? Nah, itulah namanya rawa yang diasosiasikan dengan warna gelap, merujuk pada tampilan kuahnya warna kuning. Bukan kuning. Kalau kuning tuh kuah kuning, warna hitam pada rawon teman Bro 2. Nah, itu makanya dibilang ramanya rawon gitu ya. Nah, pada awal perkembangannya nih, rawon itu disebut dengan menggunakan daging kerbau sebagai bahan utama karena ya mudah diperoleh pada masa itu kan daging kerbau gitu kan. Namun seiring perubahan zaman dan ketersediaan bahan pangan, daging sapi menjadi pilihan yang lebih umum seperti itu. Nah, keunikannya lagi nih teman Pro 2, untuk rawon itu yang kamu ketahui itu sangatlah penting, dan ini biar kamu tidak bingung seperti ketika kamu pesan rawon seperti saya pertama kali pesan rawon gitu teman Pro 2. Karena waktu itu kan saya nggak pernah makan rawon, tiba-tiba pesan rawon gitu. Nah di awal perkembangannya rawon ini disebut menggunakan daging kerbau tadi seperti saya bilang. Nah keunikannya ini terletak pada penggunaan kluwek. Kamu tahu kluwek kan tidak teman Pro 2? Kluwek ini adalah Pangium edule. Ini sejenis seperti kayak apa ya, mau dibilang dia bumbu utama begitu teman Pro 2. Jadi daging biji dari kluwek ini itu difermentasikan ya berwarna, terus jadi kayak warnanya hitam seperti itu. Jadi hitamnya itu bukan hitam buatan tapi hitam alami gitu ya. Segus juga memberikan rasa gurih yang kompleks dari rawon tersebut. Nanti saya akan bahas lagi. Jadi buat teman-teman kalau misalnya kamu dengar nih, terus kamu gini, ah saya kayak pengen rasa rawon, coba kamu rasa rawon, kamu tambah cabai ya, kamu tambah sambal kah, tambah irisan cabai kah, tambah jeruk nipis lagi, tambah dengan kecap, top markotop untuk jadikan menu makan siang.

0: Permisi kak, kita udah mau closing. Ini bilnya, nanti pembayarannya di kasir ya kak.
1: Oke bang, ini kita cek dulu ya.
2: Aku americano 1, 15 ribu. Dimsum 1 porsi juga 15 ribu. Terus rice bowl 1, 20 ribu. Nah ini nih, pas-pas. Pesanan aku semuanya pas ya, 50 ribu. Tolong bayarin ya.
1: Oke, bentar ya. Aku ngitung pesanan aku juga. Vanilla latte 18 ribu.

0: sahabat, saat ini orang-orang mulai sadar untuk selalu mengkonsumsi vitamin C untuk meningkatkan sistem imun seperti jeruk, belimbing, buah naga, dan banyak buah-buahan lain. Tapi tahukah kamu, vitamin C pertama kali diisolasi pada tahun 1928. Pada tahun 1932, ditemukan fakta vitamin ini dapat berfungsi mencegah sariawan. Dan Albert Chance Georgia menerima penghargaan Nobel dalam fisiologi atau kedokteran pada tahun 1937 untuk penemuan ini.
1: Radio Republic of Indonesia. Yeah, I can't do these long drives sitting. Come on.
2: Bring them out. Produe FM,
3: teman terbaik kamu.
2: Produe FM.
4: Aku hemat Gucci, Gucci. Aku emang Louis Vuitton.
2: Stay tuned on Produe FM.
3: Teman terbaik kamu.

0: Cukup perasaan aja yang digantung. Maskernya jangan. Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
1: audiolibrary.rri.co.id Audio Library Application. Lagu-lagu terupdate dalam public playlist, materi audio RRI dan materi lagu dari berbagai genre dalam kategori album, music chart in the top 20 dan international top 20 yang dirilai Pro2 RRI Network. Download Audio Library di Google Play Store dan kamu juga bisa kunjungi web audiolibrary.rri.co.id. Klik Audio Library. Enjoy your music.

0: Halo, aku Sapu. Aku bukan dekorasi pojok rumah, FYI. Tapi, kenapa aku diparkir kayak patung pajangan? Debu udah kayak karpet di lantai. Langkah kaki pun nyeret, kayak nggak semangat hidup. Tapi aku cuma bisa nonton dari kejauhan. Aku ngerti, mungkin dia udah move on dari bersihin rumah ke bersihin filter Instagram.
1: Aduh, kok lantai ini rasanya lengket ya? Debu dari mana sih ini?
0: Dari hatimu yang lupa aku masih ada.
2: Sapu bukan pajangan, dia butuh aksi nyata. Yuk, sapu rumahmu secara rutin. Debu yang menumpuk bikin gak nyaman. Bersih-bersih kecil bikin rumah terasa lebih damai.
3: Pro 2 FM, santai siang di Pro 2 FM.
4: Teman terbaik kamu. Sampai siang di Pro 2 FM.

Futuring Bass dengan Happier yang tadi saya baru putarkan untuk teman Pro 2. Dengan lagu seperti itu bikin kita tuh tidak mengantuk teman Pro 2, makin semangat gitu ya. Pas juga nih jam 1. Habis makan siang, apalagi kalau menunya rawon teman Pro 2. Nah, seperti tadi seperti saya sudah singgung di awal, keunikan utama dari rawon teman Pro 2 ya, teman makan siang, makan namanya rawon gitu ya. Bukan rawon yang rayap-rayap gitu, rayap rawon. Ada tuh biasanya rawon tuh yang itu biasanya kalau hujan tuh teman Pro 2 habis hujan biasanya tuh dia sering ini hinggap di lampu-lampu begitu ya. Jadi kalau dia terang, weh dia pengen senang sekali. Tapi coba kalau dia sogelap dia akan jatuh ke bawah, apalagi ada air-air seperti itu ya. Nah, jadi keunikan dari rawon itu terletak pada bumbu utamanya teman Pro 2 itu yang tadi saya sudah singgung di awal gitu ya. Nah, bumbu itulah yang menghasilkan warna hitam alami. Jadi kamu jangan bingung pas kamu pesan rawon kenapa warnanya hitam. Seperti saya kayak orang-orang yang bisa dibilang bahwa pertama kali makan rawon bingung, kenapa dia warna hitam . Masa saya pesan rawon baru saya dikasih makanan yang gosong. Seperti itu pemikirannya pertama kali makan rawon. Nah, uniknya nih dari biji kluwek ini tidak dapat langsung dikonsumsi, apalagi mentah-mentah atau dua, karena ini mengandung senyawa yang beracun gitu ya. Nah, jadi kluwek ini harus dia melalui proses seperti itu. Dia direbus dulu, direndam lagi, difermentasi lagi sebelum aman digunakan sebagai bumbu seperti rawon. Jadi rawon itu tidak hanya menjadi identitas kuliner di Jawa Timur saja teman Pro 2, tapi kamu juga bisa pesan tuh ya rawon tuh di warung-warung biasanya ada gitu ya. Jadi rawon itu menjadi hidangan yang kenal di hingga mancanegara. Nah, warisan kuliner yang bisa dibilang berusia lebih dari 1000 tahun ini tetap bertahan karena mampu mempertahankan cita rasanya yang autentik seperti itu. Jadi buat kamu yang sudah pernah makan rawon, pasti deh menjadi rekomendasi kalau makan siang tuh enak rawon. Ataupun juga hujan-hujan baru kamu pesan rawon, sedap apa bilang.

0: Anda yang sedang berkendara sambil mendengarkan radio? Tahu nggak kalau radio masih menjadi pilihan utama untuk fitur hiburan di dalam mobil? Ternyata radio memiliki sifat menemani, oleh karena itu mendengarkan radio ketika menyetir mobil dinilai sebagai kombinasi yang ideal. Bahkan para analis berpendapat tidak mudah untuk membunuh radio karena radio masih bertahan sebagai medium utama hiburan di dalam mobil.
1: audiolibrary.rri.co.id Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik publish playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music!

0: Udah cuci tangan berapa kali hari ini?
1: RRI Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM.
4: Teman terbaik kamu.

0: Kita sering bertemu dan mendengar bunyi sirene ambulans di jalanan. Ternyata ada berbagai bunyi sirene ambulans yang berbeda-beda dan mempunyai artinya tersendiri. Bunyi yang pertama mirip palang kereta api yang artinya ambulans sedang menjemput pasien. Bunyi yang kedua artinya ambulans sedang membawa pasien yang tidak darurat. Bunyi yang ketiga frekuensinya paling cepat yang berarti ambulans sedang membawa pasien gawat darurat. Bunyi yang keempat frekuensinya paling lambat dan unik yang berarti mobil ambulans sedang membawa jenazah. Bunyi-bunyi ini menjadi penanda ataupun petunjuk bagi para pengguna jalan.
1: Cukup 30 detik. Informasikan kejadian penting di sekitar Anda. Aduan publik, lingkungan, lalu lintas, budaya, dan lain-lain. Cuma 30 detik, Anda telah berbagi informasi. Download aplikasinya, klik laporkan dalam bentuk teks, foto, dan audio. RRI 30 detik tersedia di Google Play Store. 30 detik untuk berbagi. Jadilah jurnalis warga dengan RRI 30 detik.

0: Awalnya, mungkin hanya satu tetes air yang terbuang. Tapi detik demi detik, air terus mengalir dan puluhan liter air terbuang sia-sia. Di tempat lain, masih banyak orang yang harus berjalan jauh hanya untuk mendapatkan akses air bersih. Mulailah dari diri sendiri dengan kebiasaan yang sederhana seperti menutup keran saat tidak digunakan. Dengan menutup keran saat tidak digunakan, kita sudah ikut membantu menyelamatkan bumi. Yuk, gunakan air secukupnya. Hemat air, selamatkan kehidupan.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Masih dari Jawa Merdeka nomor 74 RRI Pro FM, teman terbaik kamu. Ya buat teman Pro 2 semuanya, selamat siang aja yang baru selesai istirahat ataupun juga ngantuk, ya boleh buat aja teman Pro 2 tidur siang sebentar. Kalau tidur siangnya terlalu lama, itu bukan tidur siang namanya, itu namanya udah malas memang ya. Begadang semalam jadinya tidur siangnya lama teman Pro 2. Kayaknya udah gak ada kata begadang lagi deh. Bolanya udah selesai ya, jadi gak ada kata begadang lagi gara-gara nonton bola gitu. Tapi banyak loh yang waktu Piala Dunia masih ingat ke teman Pro 2. Ada yang biasanya pemalas bangun pagi, akhirnya kebiasaan bangun pagi karena nonton Piala Dunia, apalagi negara kesayangan kamu ya. Pokoknya kita tunggu aja deh 2030 mendatang, bagaimana nanti Piala Dunia berikutnya. Oke, buat teman-teman semuanya siang hari ini yang mau istirahat juga boleh lah, istirahat aja. Saya nggak boleh istirahat teman Pro 2, tenang aja, saya akan menemani teman Pro 2 sampai nanti di jam 3 sore. Baru deh nanti saya istirahat gitu. Ya namanya kita sip-sipan ya. Yep, buat yang lagi kerja selamat kerja aja. Ngantuk ya boleh lah ngopi-ngopi ya. Kopi sambil kerja, ngeteh juga boleh. Kalau kamu gak minum kopi ya ngeteh aja. Kalau gak kedua-duanya, minum air putih atau gak jus yang murni, jus buah boleh seperti itu. Sambil ngemil-ngemil cantik.

Buat teman semuanya, berhubung hari ini siangnya panas sekali loh teman berdua. Beneran, serasa kayak kulit kita itu kayak apa ya, sensasi panasnya itu bikin kulit kita kayak perih-perih. Jadi kalau kamu pakai motor nih teman berdua, mendingan kamu tuh pakai lotion. Kalau nggak pakai ini sunscreen, tapi saya lebih suka sudah pakai sunscreen, saya pakai lagi sunblock. Body ada sambutnya gitu ya. Soalnya kayaknya untuk SPF 50 kalau dinabirnya kayaknya gak cukup teman pro 2. Kayaknya bagus itu SPF-nya 100 gitu ya, kalau sunscreennya seperti itu ya. Tapi gunakan sambut aja atau gak sarung tangan boleh. Tadi seperti Ronald, saya tuh agak-agak shock sebenarnya tadi melihat dia teman pro 2. Dia tuh fashionable kali, everyday fashionable. Jadi mau kemana aja, pokoknya pastinya ya pakai apa ya, sunscreen seperti itu ya, perawatan. Jadi bukan hanya perempuan aja yang menggunakan sunscreen teman berdua, laki-laki juga boleh loh. Masa sih iya ya, tangan kamu itu putih, leher kamu itu hitam, muka kamu juga hitam gitu teman berdua, kaki kamu putih, mendingan ya udah dirawat. Namanya kita wajah ya tetap dirawat segitu ya. Karena sekarang itu bukan hanya wanita aja yang nanti dengan sunscreen, pria juga bagus. Karena masa sih iya kamu nih jalan sama pasangan kamu ya, kamu sendiri yang putih, pasangan kamu hitam seperti itu. Ya gimana dong ceritanya? Berarti gak diurus dong, kamu ngurus diri sendiri seperti itu ya. Ya udah gunakan sunscreen aja. Jadi seperti tadi si Rona tuh, saya agak shock. Wow, ternyata kamu punya sarung tangan yang baru ya. Seperti itu. Sejak kapan kamu menggunakan sarung tangan? Ternyata dia sekarang lagi istilahnya ya tetap dia itu lagi ya pokoknya gak mau deh sekarang tuh langsung kena matahari gitu seperti itu ya. Namanya juga supaya gak belang-belang lah teman produa, kan malu ya pas kenalan sama cewek, kenalin tangannya kok hitam sekali seperti itu. Mendingan ya udah kita rawat aja menggunakan sunscreen, sunblock juga boleh seperti itu, atau gak gunakan sarung tangan gitu teman produa. Dan juga yang paling terpenting supaya kulit wajah kita gak terasa terbakar ataupun juga belang-belang, ya hindari pokoknya terik matahari ya di jam-jam yang paling berbahaya, jam segini dan juga jam-jam paling rawan. Rawan apa? Rawan ngantuk.

0: Coklat merupakan salah satu simbol kasih sayang. Tidak heran banyak orang memberi coklat pada orang yang dikasihi. Tapi tahukah Anda, ternyata coklat memiliki benefit bagi kesehatan kita. Dengan memakan coklat, manfaat yang kita dapatkan adalah jantung yang sehat. Karena nutrisi coklat berasal dari biji kakao kaya akan nutrisi tanaman yang disebut flavonoid. Zat tersebutlah yang memiliki antioksidan yang bisa mengurangi resiko penyakit jantung. Menurut pakar kesehatan Universitas Harvard menyebutkan, mengkonsumsi coklat dalam jumlah sedang bisa mengurangi resiko atrial fibrillation, kondisi detak jantung yang tidak teratur, meningkatkan resiko stroke, gagal jantung, dan komplikasi jantung lainnya. Coklat juga bisa memperbaiki otot lebih cepat, meningkatkan kemampuan otak, membersihkan kulit, dan mengurangi nafsu makan yang berlebihan.
1: Siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu. Sampai siang di Pro 2 FM.
3: Teman terbaik.

0: Udah cuci tangan berapa kali hari ini?
1: RRI Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: RRI Pro 2 Nabire. Teman terbaik kamu.

0: lihat nih, aku udah beli paket pesta tahun baru lengkap. Ada konfeti, lampu disco portable, sama kembang api mini.
1: Dek, kembang api mini kamu itu cuma mini ukuran, tapi nggak mini resiko.
0: Ya elah, fun dikit kali kak. Tahun baru kan setahun sekali, kan lumayan buat jadi konten medsos.
1: Ya ampun dek, banyak saudara kita yang lagi kena bencana. Ada yang harus ngungsi, berjuang. Masa kamu mau joget-joget di kamera sambil lempar konfeti?
2: Iya ya kak, kalau aku upload yang meledak kayaknya bukan kembang api deh, tapi kolom komentar.
1: Nah iya, pas keadaan kayak gini, kita jangan berlebihan. Jangan sampai euforia menenggelamkan empati kamu. Rayain sederhana dan tunjukin kepedulian.
0: Siap kakakku.
3: Tahun baru bukan soal seberapa besar pesta kita, tapi seberapa besar hati kita untuk berbagi dengan sesama. Rayakan dengan bijak, kurangi euforia, perbesar empati.
4: Cukup perasaan aja yang digantung, maskernya jangan. Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Musik bisa menjadi teman bagi siapa saja. Mendengarkan musik bisa membuat orang bersemangat, senang, bahkan galau. Selama ini telah banyak penelitian yang mengungkap efek musik pada otak. Ternyata, musik tidak hanya sebagai hiburan saja. Margaret Anderson, seorang guru musik berkebangsaan Inggris, mengungkapkan bahwa musik dapat mengatasi ketegangan otot, mengurangi depresi, mengatasi insomnia, membantu kesehatan jantung, dan membantu pencernaan. Sudahkah Anda mendengarkan musik?
1: Cukup 30 detik.
2: Informasikan kejadian penting di sekitar Anda.
1: Aduan publik, lingkungan, lalu lintas,
2: budaya, dan lain-lain.
1: Cuma 30 detik, Anda telah berbagi informasi.
2: Download aplikasinya, klik laporkan dalam bentuk teks, foto, dan audio.
1: RRI 30 detik tersedia di Google Play Store.
2: 30 detik untuk berbagi.
1: Jadilah jurnalis warga dengan RRI 30 detik.

0: audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik public playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music!
1: Prodo FM, teman terbaik kamu.
2: Prodo FM,
1: teman terbaik kamu.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Sampai siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu. Sampai siang di Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.

0: Kakak, aku punya challenge ini untuk kakak. Kalau kakak bisa jawab, kakak bisa beli apapun yang kakak mau.
1: Boleh. Challenge apaan, Bang?
0: Oke, dalam hitungan 1 sampai dengan 5, sebutkan 5 nama pahlawan yang kakak tahu. Mulai.
1: Gampang, ada Iron Man, Spider-Man, Loki, Hulk, Naruto ya, Bang?
0: Lah, kok malah itu? Bukan itu, Kak.
1: Lah, emang siapa, Bang?
0: Pahlawan nasional lah, Kak.
1: Oh iya.
0: Yakin kita bisa menghargai jasa para pahlawan kita? Sementara nama pahlawan nasional aja kita nggak ingat. Ayolah.
2: Cukup perasaan aja yang digantung. Maskernya jangan. Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Rani Pro 2 Farm, teman terbaik kamu. Jalan-jalan dengan sepatu rodaku. Tapi aku gak punya sepatu roda, teman Pro 2. Gimana kalau kamu punya sepatu roda, saya pinjam, boleh kah? Tidak. Ya boleh deh. Apalagi kalau misalnya kalau olahraga sore-sore, di Bandara Rama pakai sepatu roda. Ajos. Tapi kok jam segini janganlah, panas. Nanti agak-agak jam 5 gitulah, teman Pro 2. Oke, buat teman-teman semuanya yang lagi pada kerja, semangat kerja aja. Terus juga buat yang baru bergabung, pokoknya biasanya kalau orang belum begitu, ada saja yang harus dikerjakan dan diselesaikan. Ini udah belum masuk Agustus loh, Agustus, September, Oktober, November, Desember. Hi, tidak rasa ya Agustus, September, Oktober, November. 4 bulan lagi, haha, udah Desember mau akhir tahun. Aha, jadi buat kamu nih yang punya target di tahun 2026, udah bagaimana target kamu nih? Targetnya sudah berapa persen atau belum terrealisasikan? Apalagi buat kalian yang punya resolusi. Resolusi yang banyak-banyak, aduh, biasanya bikin pusing teman Pro 2. Karena resolusi banyak, kita bingung mau realisasikan seperti apa. Jadi kalau kita bikin resolusi ya, bikin resolusinya yang menjadi target utama saja. Kalau misalnya hanya ikut-ikut teman, bikin resolusi tidak usah sudah ya. Oke. Buat teman-teman semuanya, selamat bekerja, tetap semangat. Yang ngantuk ya udah dengerin lagu yang enak-enak biar ngantuk kamu itu bisa hilang.

0: Pro 2 FM. Pro 2 FM,
1: teman terbaik kamu.
0: Pro 2 FM. Could have my Gucci on. I could wear my Louis Vuitton. Stay tuned on Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Tahukah Anda gangguan pendengaran akibat bising? Gangguan pendengaran akibat bising adalah gangguan pendengaran yang disebabkan akibat terpajan bising yang cukup keras dalam jangka waktu yang cukup lama. Biasanya diakibatkan oleh bising lingkungan kerja. Bising yang intensitasnya 85 desibel atau lebih dapat merusak organ pendengaran. Sumber bising yang ada di sekitar kita antara lain mesin pembangkit listrik, suara bising dari mesin pesawat udara, dan wahana bermain. Cara menangani bising dengan meredam suara bising dengan cara menggunakan alat pelindung telinga yang biasa disebut earplug. Mari menjaga pendengaran dengan baik untuk hidup yang lebih baik.

0: Kekerasan tidak hanya meninggalkan luka, juga merobohkan harapan dan membunuh masa depan. Kekerasan adalah rantai yang sulit terputus, dari pelaku ke korban, dari korban ke masyarakat. Hentikan lingkaran itu, putuskan rantai kekerasan. Kekuatan sejati ada pada kendali diri. Tanamkan nilai persatuan, contohi para pahlawan. Sejatinya, para pahlawan adalah mereka yang memilih untuk menghentikan kekerasan dengan keberanian dan penuh kasih sayang. Menjadi pelindung yang membawa damai bagi semua, Indonesia tanpa kekerasan dimulai dari kita.
1: Santai siang di Prodo FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Santai siang di Prodo FM.
4: Teman terbaik.

Teman-teman terbaik kamu, karena sudah hampir jam 3 sore, saatnya saya Noviana pamit. Terima kasih untuk teman Prodo yang sudah mendengarkan dari tadi. Kita jumpa lagi nanti lain waktu, lain kesempatan ya. Selamat siang menjelang sore. Bye-bye.

0: Hold up, stop.
1: Udah cuci tangan berapa kali hari ini? RRI Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music.

0: Cukup perasaan aja yang digantung. Maskernya jangan. Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
1: Teman Pro 2, siapa nih? Ya kalau makan, apapun makanannya, minumnya es teh manis. Sebutan es teh manis dipakai di Jakarta dan sebagian besar Pulau Jawa. Tapi ternyata, tiap daerah punya cara sendiri loh untuk menyebut minuman satu ini. Kalau kamu lagi di Batam atau di Kepulauan Riau, es teh manis dikenal dengan sebutan teh obeng, yang berasal dari bahasa Hokkien yang artinya teh dan es. Di Aceh disebut teh dingin. Nah, kalau di Medan sebutannya teh mandi, singkatan dari manis dan dingin. Lain lagi kalau kamu ke Padang, es teh manis di sana penyebutannya dibalik, jadi teh es.

0: Cukup 30 detik. Informasikan kejadian penting di sekitar Anda. Aduan publik, lingkungan, lalu lintas, budaya, dan lain-lain. Cuma 30 detik, Anda telah berbagi informasi. Download aplikasinya, klik laporkan dalam bentuk teks, foto, dan audio. RRI 30 detik tersedia di Google Play Store. 30 detik untuk berbagi. Jadilah jurnalis warga dengan RRI 30 detik.
1: Santai siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Santai siang di Pro 2 FM.
4: Teman terbaik kamu.

0: Apakah kamu pernah merasakan leher bagian belakang dan pundak yang terasa kaku? Atau mungkin sering pusing, nyeri dada di sebelah kiri, dan tangan atau kaki yang pegal-pegal? Hati-hati, itu bisa jadi tanda bahwa kadar kolesterolmu sedang tinggi. Tekanan darah yang melonjak, sesak napas, bahkan munculnya benjolan lemak di kulit dan kelopak mata adalah sinyal tubuhmu membutuhkan perhatian lebih. Jangan biarkan kolesterol mengancam kesehatanmu. Mulailah pola hidup sehat, konsumsi makanan bergizi, rutin berolahraga, dan periksakan kesehatanmu secara berkala karena hidup sehat adalah investasi untuk masa depan. Jaga kolesterol, jaga hidupmu.
1: Udah cuci tangan berapa kali hari ini?
2: RRI Pro 2 FM.

90,1 MHz Pro 2 FM Nabire, teman terbaik kamu. Secangkir kopi dari Three Souls nih menemani kita ya di santai siang Pro 2 FM Nabire, dan bareng Ronald menemani kamu semua ya di siang hari ini, teman-teman Pro 2. Tentunya stay di Pro 2 FM Nabire. And kita stay di santai siangnya seperti biasa sampai nanti di jam 4 sore nih, teman-teman Pro 2. Jadi so pastinya 1 jam ke depan ini kita stay-nya di santai siang nih, teman-teman Pro 2. Dan juga untuk hari ini Ronald bakal menemani kamu semua sampai nanti di jam 9 malam ya, teman-teman Pro 2, di sore ceria dan juga di jaga malam nanti nih, guys. So pastinya bareng Ronald nih menemani kamu semua ya, tentunya selamat beraktivitas juga untuk kalian yang lagi pada monit sambil bekerja di hari ini, hari Senin ya. Waduh, hari Senin ya, hari yang memang super duper melelahkan bagi sebagian orang ya kan. Gimana pekerjaannya hari ini? Lancar? Ya semoga pada lancar-lancar ya. Karena biasanya hari Senin tuh kita disibukkan dengan beragam pekerjaannya dan juga tugas-tugas dari tempat kerja nih, teman-teman Pro 2. Apalagi kan ini awal bulan ya. Awal bulan yang so pastinya tuh kita disibukkan dengan berbagai pekerjaan awal bulan gitu. Oke, ada SZA dengan Kill Bill menemani kita nih, teman-teman Pro 2. And masih bareng Ronald menemani kamu semua di gelombang frekuensi kecintaan kita semua di 90,1 MHz Pro 2 FM Nabire, teman terbaik kamu.

0: Pak Ridwan, saya heran anak-anak sekarang kok cepat sekali dewasanya. Itu di kelas saya, luar biasa lah pokoknya.
1: Bukan dewasa, Bu Salma, tapi terpapar.
0: Loh, terpapar apa, Pak?
1: Industri candu, Bu. Ya pornografi, ya judi online, ya narkoba, rokok elektrik, sampai game online yang menghabiskan waktu pagi sampai malam.
0: Oh, gitu ya, Pak.
1: Padahal anak-anak kita punya hak untuk dilindungi, Bu. Hak tumbuh sehat, didengar, sampai hidup aman. Ngeri sekarang, Bu Salma.
0: Semoga pemerintah tanggap ya, Pak.
2: Industri candu hidup dari ketergantungan kita. Berhenti bukan soal kuat atau lemah, tapi soal menyelamatkan diri.
3: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Udah cuci tangan berapa kali hari ini?
1: RRI Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM. Santai siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik.

0: Namanya Rosa. Dia suka menulis puisi, menyukai langit sore, dan selalu tersenyum. Tapi semua itu berhenti di usia 15 tahun.
1: Ya. Dasar gendut, jelek, kok tak pantas hidup.
0: Setiap hari Rosa menerima kata-kata tajam. Di sekolah, di media sosial, dimanapun dia berada, ejekan memburunya. Sampai akhirnya Rosa memilih diam untuk selamanya.
2: Bullying bukan candaan. Bullying bisa membunuh. Satu kalimat bisa menyelamatkan, namun satu ejekan bisa menghilangkan nyawa. Dan seringkali kita baru sadar setelah semuanya terlambat.
3: audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music.

0: Pro2FM.
1: Teman terbaik kamu. Pro2FM.
2: Pro2FM. Teman terbaik kamu.
3: Info Pro2FM.
4: Dari Jalan Merdeka nomor 74 Nabire Papua Tengah, tepat pukul 16 waktu Indonesia Timur, inilah Info Pro 2 bersama saya Ronaldo Simbian. Informasi pertama, teman-teman Pro 2, tim kuasa hukum mantan Menteri Agama Yakut Kolil Kaumas menilai pelimpahan bekas perkara bukanlah untuk membuktikan kesalahan. Menurut mereka, persidangan akan menjadi tahap pembuktian atas seluruh alat bukti dan juga dakwaan jaksa. Kuasa hukum Yakut, Melisa Anggraini mengatakan pihaknya menghormati proses hukum yang sedang berjalan. Menurut dia, pelimpahan berkas perkara dan penyusunan surat dakwaan merupakan tahapan administrasi dalam proses peradilan pidana. Melisa meyakini masih terdapat sejumlah aspek hukum yang perlu diuji secara mendalam, beberapa diantaranya terkait dengan unsur penyalahgunaan wewenang maupun perhitungan kerugian negara. Melisa juga menambahkan, dana jemaah haji tidak dialokasikan oleh anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN. Melisa juga meminta seluruh pihak menghormati asas praduga, tak bersalah dan memberikan ruang kepada hakim untuk memeriksa perkara secara objektif. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK sebelumnya telah melimpahkan berkas dakwaan Yakut ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, di mana mantan Menteri Agama itu diduga melakukan tindak pidana korupsi penanganan kuota haji tambahan 2023-2024. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan proses pelimpahan berkas telah dilakukan pada Jumat 31 Juli 2026. Menurut Budi, saat ini KPK masih menunggu penetapan jadwal persidangan dari pengadilan, dan KPK juga mengajak masyarakat untuk mengawasi proses penanganan perkara tersebut yang dinilai berkaitan langsung dengan kepentingan masyarakat. Kasus tersebut bermula dari pemberian 20.000 kuota haji tambahan dari pemerintah Arab Saudi pada musim 2023-2024, dan sesuai aturan, kuota tersebut harus dibagikan dengan porsi 92% untuk haji reguler dan 8% untuk haji khusus. Namun ketentuan tersebut ternyata berubah menjadi masing-masing 50% untuk haji reguler dan haji khusus, dan kebijakan tersebut diduga membuka celah praktik korupsi termasuk pemungutan biaya tambahan kepada calon jemaah haji. KPK mengungkapkan dugaan praktik tersebut menyebabkan kerugian negara hingga Rp622 miliar, di mana dana yang dikumpulkan dari pungutan diduga mengalir ke sejumlah pihak di lingkungan Kementerian Agama.
3: Info Pro 2 FM.
4: Informasi lainnya, teman-teman Pro 2, Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi akan memeriksa dugaan pelanggaran etik yang melibatkan pegawainya Setia Budi Dias Oktavianto. Staf administrasi KPK tersebut telah ditetapkan sebagai tersangka terkait dugaan pemerasan terhadap Bupati Nonaktif Pemalang, Anom Widiantoro. Ketua Dewas KPK Gus Rizal mengatakan pemeriksaan etik dilakukan sebagai bagian dari upaya untuk evaluasi. Menurut Gus Rizal juga, Dewas akan berhati-hati dalam menangani perkara tersebut karena Dias merupakan anggota Polri yang ditugaskan di KPK. Ia juga menjelaskan, Dewas masih mempertimbangkan kemungkinan penanganan perkara tersebut diserahkan kepada institusi kepolisian. Sementara itu, anggota Dewas KPK Benny Mamoto mengatakan pihaknya telah berkoordinasi dengan kedeputian penindakan dari eksekusi KPK. Koordinasi dilakukan untuk memperoleh informasi yang diperlukan dalam proses pemeriksaan etik.
3: Info Pro 2 FM.
4: Dan informasi terakhir, teman-teman Pro 2, Kementerian Perdagangan melalui ITPC Santiago dan Fungsi Ekonomi KBRI Santiago menggelar 3 penjajakan bisnis pada Juni 2026. Kegiatan tersebut mencatat potensi transaksi sebesar $104.000 atau sekitar Rp1,87 miliar. Dirjen Pengembangan Ekspor Nasional Kemendag Fajarini Puntodewi mengatakan potensi transaksi berasal dari rencana pembelian kopi, CPO, dan juga popok, yang mengapresiasi antusiasme pasar Chili terhadap produk-produk Indonesia. Lebih lanjut, Puntodewi menilai bisnis matching menjadi salah satu strategi mempertemukan pelaku usaha Indonesia dengan pembeli luar negeri, dan menurutnya pelaku usaha termasuk usaha mikro, kecil, dan menengah perlu memanfaatkan kegiatan tersebut untuk membuka peluang ekspor. Demikian Info Pro 2 dari saya Ronaldo Simbiak yang dilansir dari rri.co.id.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. I am a rich man. I am a rich man. I'm a care of myself. I am a rich man. I'm my own biggest fan.

0: nggak sih lagi di tempat sepi, terus perut kamu bunyi? Udah gitu, semua orang langsung nengok ke kamu lagi. Duh, malu banget kan? Tapi tenang, itu wajar kok. Bunyi perut itu muncul karena usus kamu lagi kerja. Dia ngaduk udara, cairan, dan sisa makanan di dalam. Nah, waktu perut kosong, suara adukannya jadi makin kedengeran karena nggak ada makanan yang bisa nahan bunyinya. Jadi kalau perut kamu bunyi, tandanya bukan drama, itu alarm alami dari tubuh. Bedanya, yang satu minta makan, bukan perhatian.
1: Produenza. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Produenza. Produenza.

0: Produ FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Produ FM. Teman terbaik kamu.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: aku mau yang ini jajan.
1: Jangan. Aduh, jadi menyusahkan ya. Maafkan aku.
2: Saat mati lampu, kita langsung merasa was-was. Bukan hanya karena hantu, melainkan karena otak kita mengenali gelap sama dengan potensi bahaya. Studi menunjukkan bahwa aktivitas amigdala, yaitu bagian otak yang memproses ancaman, meningkat ketika berada di kondisi gelap dibanding saat mendapat cahaya terang. Menurut perspektif evolusi, manusia malam dulu hidup di lingkungan di mana predator berburu saat kegelapan, sehingga kita diwarisi naluri untuk siaga. Jadi, jika kita merasa takut gelap, itu bukan kelemahan, melainkan sistem pertahanan lama yang masih aktif dalam diri kita.
3: audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik publish playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music.

0: Indie. Indonesia Pro Indie. Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Dari kamu, untuk kamu.
1: Radio Republic of Indonesia.
2: Yeah, I can't do these long drives sitting.
3: Come on. Bring them out. Hey. Bring them out. Yeah.
4: Pro 2 FM.
5: Pro 2 FM.
6: Teman terbaik kamu.
5: Pro 2 FM.
7: Could have my Gucci on. Gucci on. I go in my Louis Vuitton.
5: Stay tuned on Pro 2 FM.
6: Teman terbaik kamu.

0: Lah, ini kenapa aku mendadak buyeng ya?
1: Gempa!
0: Iya, ini gempa.
1: Buruan keluar ke halaman ayo. Aduh, ini anak malah ngumpet di bawah meja.
0: Sini dulu, masih bahaya.
1: Ayo keluar dulu, mending aman di lapangan.
2: Tuh kan, Center for Disease Control and Prevention mengatakan saat gempa bumi akan relatif aman kalau berlindung di bawah meja yang kokoh dan jongkok dengan bertumpu pada lutut dan tangan di lantai. Tunggu sampai guncangannya reda, baru berpindah ke tempat yang lebih aman.
0: Iya, kliwir. Dibilangin ngumpet dulu, gak percaya. Benjol kan, sekarang kena lampu.
1: Oh, sakit.
3: Produe FM.
4: Teman terbaik kamu. Produe FM.
5: Produe FM.
3: Teman terbaik kamu.

0: Asus. Lihat nih, HP saya baru. Bagus kan?
1: Wow. Widih, menang banyak nih.
0: Jelas dong, main judi slot cepat dapat duitnya, gak pakai lama.
1: Oh, no. Yaelah, Dit. Awalnya saja kamu senang. Tapi kalau kamu sudah ketagihan, terus kalau kalah gimana? Bahaya tahu main judi slot gitu, bisa kecanduan.
0: Ah, berisik. Main lagi ah, biar menang banyak.
2: Judi slot tidak seindah yang kamu bayangkan. Ingat, hidup kita sangat berharga. Jangan biarkan judi slot merusak hidupmu.
3: Pro 2 FM. Sore ceria.
4: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

90,1 MHz Pro 2 FM Nabire, teman terbaik kamu. Selamat sore ya teman-teman Pro 2. Apa kabar nih kalian semua? Semoga kabarnya pada baik-baik di sore hari ini. Gimana nih hari Senin kalian semua nih? Udah dar-dar-dor gitu. Dengan biasanya pekerjaan yang melonjak drastis gitu ya kan, gengsnya di awal bulan, awal minggu pula gitu teman-teman Pro 2. Ya semoga aktivitasnya semua berjalan lancar, pekerjaannya hari ini boleh selesai dengan baik ya teman-teman Pro 2. Ya udah sore hari, biasanya waktu untuk kita pada berolahraga atau mungkin ada yang istirahat juga nih teman-teman Pro 2. Tapi kalau misalnya kan punya masalah kayak gangguan tidur begitu ya kan, gengsnya kayak malam tuh insomnia gitu. Nah, kalian bisa olahraga nih di sore hari. Bisa jadi ya tubuh kalian perlu apa? Ya peningkatan metabolisme nih teman-teman Pro 2 ya. Sebenarnya peningkatan metabolisme sih juga pada saat tidur gitu teman-teman Pro 2. Tapi untuk membantu kita rileks di malam hari, kalian bisa lah olahraga di sore hari nih. Ya olahraganya juga tidak harus berat-berat ya, tidak harus kayak lari satu runway bandara lama begitu kepanjangan nanti ya kan. Cukup mungkin jogging santai aja gitu teman-teman Pro 2, jogging atau mungkin sekedar jalan santai. Ronald biasanya juga suka jalan sore sih di bandara lama biasanya kalau lagi libur nih teman-teman Pro 2. Ya kalau kita olahraga itu juga kan bikin kita tidur di malam hari itu lebih nyenyak ya kan gengs. Jadi itu tips nih untuk kalian yang mungkin aja punya insomnia gitu, susah tidur kalian ya kan gengs ya. Okay, and kita masih stay di sore ceria bareng Ronald ya teman-teman Pro 2. Tentunya beragam informasi juga dan juga lagu-lagu hiburan Ronald siapkan di ruang dengar kamu nih teman-teman Pro 2. Okay, ada Olivia Dean ya dengan Man I Need nih teman-teman Pro 2. Masih stay bareng Ronald di sore ceria sampai nanti di jam 8 malam.

mengalami suara daun bergesekan. Aku bisa mendengar semua. Sepi sunyi jangkrik bernyanyi. Anjing menggonggong menghibur dirinya.

tiba di akhir nanti. Takkan terjaga lagi aku. Takkan terjaga lagi aku. Takkan terjaga lagi aku. Takkan terjaga bila tiba saatnya. Takkan mata terbuka di akhir nanti.

0: cukup 30 detik.
1: Informasikan kejadian penting di sekitar Anda. Aduan publik, lingkungan, lalu lintas, budaya, dan lain-lain.
0: Cuma 30 detik, Anda telah berbagi informasi.
1: Download aplikasinya, klik laporkan dalam bentuk teks, foto, dan audio. RRI 30 detik tersedia di Google Play Store. 30 detik untuk berbagi.
0: Jadilah jurnalis warga
1: dengan RRI 30 detik.
2: Woi, kemana? Anak mami, keliling komplek doang pakai helm. Cupu.
3: Bukan soal anak maminya, bro. Pakai helm mah buat lindungin kepala. Kebetulan isinya berharga. Kalau jatuh, gak mau kan isi kepalanya turun harga?

0: audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music.
1: Pernah nggak sih kamu bingung bedain jam, waktu sama pukul? Kayaknya sama, tapi ternyata beda fungsi loh. Jadi gini, kalau ngomongin berapa lama, pakainya jam. Misalnya, aku nungguin kamu 2 jam loh. Kalau kapan kejadian, pakainya waktu. Contohnya, waktu yang pas buat jalan-jalan tuh sore hari. Nah, kalau nyebut jam berapa tepatnya, baru deh pakai pukul. Misalnya, besok ketemu di sini pukul 8 pagi ya. Jadi, biar makin kece pas ngomong, inget-inget nih bedanya. Jam buat durasi, waktu buat momen, dan pukul buat nunjukin jam.

0: membuat customer lama enggan kembali, apalagi customer baru.
1: Siap, Kak. Makasih.
2: Nah, gini kan sama-sama enak. Segala saran dan kritik mending disampaikan secara langsung daripada review jelek di media sosial. Yang komplain merasa dihargai, yang dikomplain memberi apresiasi.
3: Prodo FM. Teman terbaik kamu. Prodo FM.
4: Prodo FM.
3: Teman terbaik kamu.

0: Jadi ini saya kirim krisnya ya, Mas?
1: Iya, Ibu. Silakan dikirim krisnya karena segera akan kami proses dan melakukan pembayaran.
0: Oh, iya.
2: Lapliku ayangku, bebek kuning sih. Itu kamu mau ngapain?
0: Ini loh, Bejo. Ada customer bilang mau bayar. Terus aku suruh ngirimin krisnya.
2: Nah, ini. Sek. Sini. Mas, awas ya kamu. Nomormu nanti saya laporin ke polisi. Tuh kan Ningsih, ini tuh penipu. Buktinya langsung ditutup.
0: Walah Jo, Bejo, hampir aja aku ketipu.
2: Makanya Ningsih, zaman sekarang itu kita harus
0: wasiat.
2: Meninggoy dong, waspada. Sering-sering baca berita anti hoax kayak di websitenya Komdigi atau portal berita terpercaya misalnya di rri.co.id. Intinya kita harus memperbanyak literasi media.
0: Berarti kalau literasinya masih sedikit, itu milih literasi.
3: Pro 2 FM, sore ceria.
4: Kamu lagi dengerin sore ceria di Pro 2 FM. Sore ceria.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Pernah nggak sih kamu mikir, kenapa zebra cross itu warnanya hitam putih? Ternyata nih, warna hitam putih itu dipilih karena super kontras. Jadi gampang banget kelihatan dari jauh, siang, ataupun malam. Garis putihnya bisa mantulin cahaya lampu kendaraan, sementara latar hitamnya makin bikin pola belangnya stand out. Dan yap, karena mirip belang zebra, makanya dinamain zebra cross. Lucu ya, tapi fungsinya serius, buat ngingetin pengendara supaya melambat dan bantu pejalan kaki nyebrang dengan aman. Jadi, lain kali kalau kamu lihat zebra cross, jangan cuma lihat motifnya, ingat juga pesan penting di balik belangnya.

0: Ada cewek tuh.
1: Kuning lagi. Aduh.
0: Udah, yuk.
2: Kiu-kiu. Sendiri aja, Neng.
3: Hai, cantik. Mau kemana? Lagi nungguin siapa sih? Kok belum pulang? Mau pulang sama kita gak?
4: Mau ditemenin gak? Kasian banget cantik-cantik sendirian.
5: Ini.
6: Cuma bercanda atau malah keterusan dan jadi budaya? Jangan ya, Dek ya. Catcalling itu bukan budaya, tapi termasuk tindak kriminal loh. Stop pelecehan seksual.
7: Produeva.
8: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Produeva. Produeva.

0: رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثهم مقاما محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين.
1: Pernah gak sih kamu perhatiin kenapa jam-jam yang dipajang di toko selalu menunjuk pukul 10 lewat 10 menit? Ternyata ini bukan kebetulan loh. Dulu jam di toko disetel ke pukul 8 lebih 20 menit agar merek tidak tertutup jarum. Tapi hasil survei menunjukkan posisi itu bikin jam terlihat sedih, seperti emotikon cemberut. Akhirnya dipilihlah posisi 10 lewat 10 menit. Jarum membentuk senyuman yang terlihat ramah, membuat orang lebih tertarik untuk membeli. Gak cuma itu loh, posisi 10 lewat 10 menit juga simetris dan tidak saling menumpuk. Jadi nyaman buat dipandang. Merek, tanggal, dan detail lainnya pun tetap terlihat jelas. Bahkan menurut Andrew Block, pakar retail jam, posisi ini sengaja dibuat agar mata kita langsung tertuju ke merek jam di tengah atas. Jadi kalau lain kali kamu lihat jam di etalase, ingat di balik 10 lewat 10 menit ada strategi cerdas untuk menarik perhatian kamu.

0: Produ FM. Produ FM,
1: teman terbaik kamu.
0: Produ FM. Stay tuned on Produ FM.
1: Teman terbaik kamu.

0: audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music.
1: Kamu tuh tiap hari nge-game mulu, tapi reng segitu-segitu aja. Capek ngeliatnya.
2: Aku tuh main buat healing.
1: Healing sih oke, tapi jangan sampai otak kamu tuh buffering terus.
2: Emang kenapa?
1: Coba deh ganti 15 menit game kamu itu buat baca komik kek, asal jangan baca chat mantan. Yuk teman pro 2, isi otak bukan cuma kuota. Baca ringan hari ini bisa jadi ide besar besok.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Di banyak budaya, burung gagak dikenal sebagai simbol misteri. Namun di balik citra kelamnya, tersembunyi kecerdasan luar biasa. Gagak mampu mengenali wajah manusia dan mengingatnya selama lebih dari 5 tahun. Jika pernah disakiti, mereka akan menghindar, bahkan memperingatkan sesamanya. Di dalam otaknya, terdapat bagian bernama nidopallium caudolateral, wilayah yang berfungsi mirip prefrontal korteks manusia. Pusat dari memori dan pengambilan

0: Hello AI, kerjakan tugas berikut.
1: Berikut tugas Anda.
0: Buat lebih ringkaslah.
1: Tentu, berikut tugas versi ringkas Anda.
0: Oh, singkat, padat, pulang.
2: Loh, loh, loh, loh, loh. Kok main pulang-pulang aja? Masih juga jam segini?
0: Lah, yang penting kan kerjaanku udah selesai. Lihat tuh.
2: Oh alah, pantas cepet. Kamu pakai AI semua ya ini?
0: Lah, emang kenapa? Kita harus memanfaatkan teknologi, Nina. Cepat siap, cepat pulang. Genius nggak tuh?
2: Genius, genius. AI itu alat bantu, Alvin. Bukan alat pengganti. AI juga bisa salah kali.
0: Masa sih? Kamu sirik aja deh. Karena aku udah siap kan?
2: Ya ampun, sini aku lihat tuh kan, ih data-datanya nggak akurat, bahaya loh. Selain bergantung kepada AI itu bikin otak kamu melemah, kamu juga bisa jadi pelupa.
0: Oh iya, tadi kamu bilang apa? Bikin pelupa sama apa?
2: Tuh kan, udah langsung jadi pelupa.
3: www.biang.co.id Biang, mobile application.
4: Bikin playlist lagu-lagu hits terkini, berbagai info dari RRI Pro 2 se-Indonesia, dan top hits indie dari berbagai daerah se-Indonesia yang bisa kamu pilih untuk jadi terfavorit di RRI Pro 2 FM Network. Download, klik, enjoy. Biang, Android di Google Play Store, iPhone di App Store. Kamu juga bisa kunjungi www.biang.co.id. Biang, menjadi muda dengan kreativitas.

0: Hai, saya Hendrik. Saya tipe orang yang kalau mau sesuatu, pasti saya dapatkan. Bagaimanapun itu caranya. Ketika saya pengen ini, beli. Ketika saya pengen itu, beli. Pengen itu, beli. Pengen ini, beli. Pengen itu, beli. Hah, selalu saya tidak mencukupi. Wah, ada pinjaman online nih. Cicilan dan bunganya sangat ringan.
1: Bahwa pinjaman kakak ajukan sudah jatuh tempo, kak. Jadi, kira-kira kapan nih mau dibayar?
2: Kak Hendrik, kapan mau bayar utangmu? Sudah jatuh tempo ini. Bayar cepat sekarang juga.
3: Hey, kamu yang namanya Hendrik, kan? Ini pinjamanmu sudah jatuh tempo. Jadi, kapan mau bayar?
4: Bayar cepat, bang. Sekarang juga. Nggak pakai lama.
2: Jadi kapan mau bayar? Bayar!
0: Itulah kisah saya yang terjebak dengan pinjaman online demi memenuhi nafsu pribadi saya. Jangan sampai kamu seperti saya ya. Hati-hati pinjaman online.

0: Pro 2 FM.
1: Sore ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: Calderias. Eh, ingat, kita harus siap lawan geng sebelah.
1: Aduh, kamu mau ngapain lagi, Res?
0: Ih, tenang aja. Aku tuh akan pulang dengan selamat.
1: Aku tuh gak ngelarang kamu buat ngelawan geng sebelah. Tapi, tuh, langit udah mulai mendung tuh. Nanti kamu hacing-hacing gimana?
0: Hah? Hacing-hacing?
1: Flu, Res. Flu maksudnya.
0: Tenang. Jas hujan itu kayak kamu. Selalu aku bawa dan ingat. Karena sama-sama selalu melindungi aku dari bahaya. Ya, kayak musim hujan ini, aku selalu sedia jas hujan sebelum hujan untuk menghindari hacing-hacing. Flu tadi maksudnya.
2: Udah cuci tangan berapa kali hari ini? RRI Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.

0: audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music!
1: Produ FM.
2: Teman terbaik.

Mentally.

Ya, 90,1 MHz Pro 2 FM Nabire, teman terbaik kamu. Hai gengs, masih bareng Ronald nih, menemani kamu semua ya. Tentunya kita masih stay di sore ceria di senjanya anak kreatif.

Okay, gengs, Ronald mau bahas dikit kalau tadi tadi pagi lagi. Kalau tadi sore ya, Ronald kasih ingat kalian untuk apa berolahraga di sore hari untuk meningkatkan kualitas tidur nih di malam hari nih ya kan gengs ya. Nah, kita bisa kenali manfaat minum jus buah bagi kesehatan dan juga pencernaan nih teman-teman Pro 2. Ya kita tahu ya gengs ya, kalau memang jus buah ini manfaatnya untuk tubuh itu bagus sekali teman-teman Pro 2. Terlebih lagi untuk kita punya pencernaan ya teman-teman Pro 2.

0: Oke, kita bakal bahas nih teman-teman Pro 2 manfaat ya meminum jus buah nih untuk kesehatan tubuh dan juga kita punya tubuh pastinya. Oke, jus buah itu kan memang merupakan salah satu minuman penyegar favorit ya kan gengs. Ternyata nih mengonsumsi jus buah itu memberikan beragam manfaat bagi tubuh nih gengs. Jadi kalau misalnya tidak sempat nih mengonsumsi buah secara utuh ya kan gengs ya, jus ini dapat menjadi salah satu alternatif untuk menambah asupan buah guys.
1: Udah siap belum? Jalan-jalan dengan sepatu rodaku kiri kanan ikuti irama.
0: Yang pertama ya gengs ya, manfaatnya itu menjaga imunitas tubuh. Salah satu manfaat jus buah itu adalah membantu menjaga daya tahan tubuh karena kaya akan vitamin nih gengs. Contohnya vitamin C atau vitamin C yang dimiliki oleh buah nih, seperti stroberi, kiwi, dan jeruk. Ya ini dapat membantu meningkatkan imunitas tubuh kita teman-teman Pro 2. Yang kedua, bisa memberikan energi lebih. Kalau misalnya kalian merasa sedang lesuh nih teman-teman Pro 2, hal itu menjadi tanda nih bahwa tubuh kita tuh membutuhkan asupan nutrisi agar tubuh kita tuh kembali segar lagi teman-teman Pro 2. Nah, mengonsumsi jus yang kaya nutrisi ini dapat menjadi alternatif untuk membantu menyegarkan tubuh. Yang ketiga adalah untuk melancarkan sistem pencernaan nih teman-teman Pro 2. Serat yang merupakan salah satu kandungan dalam buah ini juga dapat sangat penting bagi saluran pencernaan. Serat juga dapat membantu menjaga kesehatan saluran cerna dan mendukung pertumbuhan bakteri baik di usus teman-teman Pro 2. Melansir dari Allo Dokter, salah satu buah yang dapat melancarkan saluran pencernaan adalah pepaya yang memiliki kandungan enzim papain. Nah, enzim tersebut ini dapat membantu melancarkan pencernaan dan mengurangi resiko sembelit teman-teman Pro 2. Yang keempat adalah menghidrasi tubuh. Ya kita udah tahu ya jus buah itu dapat dijadikan opsi untuk menghilangkan rasa haus nih. Beberapa jenis buah tertentu ini memiliki kandungan air hingga sekitar 90% yang bisa membantu nih untuk menghidrasi tubuh nih teman-teman Pro 2. Salah satu buah berkandungan air tinggi adalah melon yang cocok nih diminum setelah berkeringat berlebih seperti kalau misalnya baru habis olahraga nih teman-teman Pro 2 ya. Nah, di samping itu juga mengonsumsi jus melon juga bisa membantu mengembalikan metabolisme cairan tubuh yang hilang setelah banyak berkeringat nih teman-teman. Ya, jadi kita tahu ya, jus buah itu bukan hanya terasa segar aja nih, tapi juga mengandung beragam manfaat bagi tubuh. Jadi pastikan jus buah ini dibuat dari buah segar tanpa tambahan gula berlebih agar manfaatnya ini tetap maksimal teman-teman Pro 2. Oke. Masih bareng Ronald ya gengs ya. Kita akan update-update lagi informasi. So masih stay bareng Ronald menemani kamu semua di sore ceria. Tentunya masih mengudara di gelombang frekuensi kecintaan kita semua di 90,1 MHz Pro 2 FM Nabire. Ronald replay untuk kamu nih. Ada Nona dengan Roller Blade.

0: Yes, yes. Saya sudah dapat 3 juta. Ah, saya top up dulu. Main lagi ah. Siapa tahu bisa dapat 100 juta. Aduh, saya suka lah nih. Uang habis lagi. Ah, tidak bisa. Saya minta mai tua uang dulu. Mary, Mary, kasih uang itu kemari.
1: Obet, Obet jangan Obet. Itu untuk anak-anak punya biaya sekolah. Jangan Obet, jangan.
0: Ah, jangan-jangan apa? Saya tidak peduli. Kasih kemari Mary. Saya mau pakai main judi online. Mary.
1: Obet, kenapa kau pukul saya? Kenapa kau ambil uang untuk anak-anak sekolah? Kenapa kau hancurkan rumah tangga ini, Obet?
2: Hindari judi online sebelum judi online menghancurkan rumah tangga dan masa depanmu.
3: Cukup 30 detik. Informasikan kejadian penting di sekitar Anda. Aduan publik, lingkungan, lalu lintas, budaya, dan lain-lain. Cuma 30 detik, Anda telah berbagi informasi. Download aplikasinya, klik laporkan dalam bentuk teks, foto, dan audio. RRI 30 detik tersedia di Google Play Store. 30 detik untuk berbagi. Jadilah jurnalis warga dengan RRI 30 detik.

0: 2 FM.
1: Sore Ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
3: Sore Ceria Pro 2 FM.
4: Teman terbaik kamu.
5: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: kamu? Uang rupiah tidak hanya memiliki kelebihan dari segi bahannya yang berkualitas. Namun ternyata, desain uang Indonesia tersebut juga mendapat banyak pujian, khususnya dari luar negeri.
1: Awesome!
0: Uang rupiah tahun emisi 2022 dinobatkan sebagai The Best New Banknote Series pada Currency Award ke-17 yang diselenggarakan oleh International Association of Currency Affairs atau ISCA di tahun 2023. Hal ini tidak lepas dari berbagai penguatan pada aspek desain, unsur pengaman, dan bahan uang pada emisi baru. Bahkan, uang rupiah diklaim lebih aman dan lebih tahan lama.
2: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
3: Pro 2

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Prodo FM.
3: Prodo FM. Teman terbaik kamu.
4: Info Prodo FM.
5: Dari Jalan Merdeka nomor 74 Nabire, Papua Tengah, inilah Info Pro 2 bersama saya Ronaldo Simbiak. Informasi pertama, teman-teman Pro 2, Kementerian Ketenagakerjaan menegaskan bahwa program magang nasional menjadi salah satu strategi untuk menekan angka pengangguran muda di Indonesia. Selain itu, Magang Hub juga akan meningkatkan kompetensi lulusan baru atau fresh graduate melalui pengalaman kerja langsung di dunia industri. Kepala Biro Humas Kemnaker Farid Abdurrahman Nur Yuliono mengatakan, program tersebut dirancang untuk menjembatani kesenjangan antara kompetensi yang diperoleh di bangku kuliah dengan kebutuhan dunia kerja. Menurutnya, salah satu kendala yang kerap dihadapi lulusan baru adalah persyaratan pengalaman kerja yang masih sulit dipenuhi. Di sisi lain, mereka belum memiliki kesempatan untuk memperoleh pengalaman tersebut. Melalui Magang Hub, peserta akan menjalani program magang selama 6 bulan di perusahaan mitra, di mana selama periode itu mereka memperoleh pendampingan dari mentor, memahami budaya kerja, serta meningkatkan kemampuan teknis maupun non-teknis, dan juga membangun portofolio serta jaringan profesional. Berdasarkan evaluasi pelaksanaan sebelumnya, sekitar 30% peserta magang nasional telah menerima tawaran pekerjaan setelah menyelesaikan program. Sementara itu, sekitar 34% lainnya belum memperoleh penawaran resmi tetapi sudah memiliki peluang atau indikasi untuk direkrut. Adapun 30% peserta belum mendapatkan tawaran kerja, ia menegaskan data tersebut menunjukkan bahwa program magang tidak menjamin seluruh peserta langsung bekerja, namun mampu membuka jalur transisi yang lebih nyata menuju dunia kerja.
4: Info Pro 2 FM.

Informasi berikutnya, teman-teman Pro2 Bupati Mimika Johannes Retop menegaskan pentingnya peran tim penggerak PKK sebagai mitra pemerintah dalam mendukung pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Hal tersebut disampaikannya saat memberikan sambutan pada rapat kerja TP/PKK Kabupaten Mimika tahun 2026, Senin 3 Agustus 2026. Kegiatan yang mengusung tema penguatan kelembagaan dan sinergitas menuju gerbang emas tersebut berlangsung di Multipurpose Hotel Grand Tembaga, Timika. Johannes juga menyampaikan apresiasi kepada TP/PKK yang selama satu tahun terakhir aktif mendampingi pemerintah dan turun langsung melihat kondisi masyarakat di kampung-kampung.

0: Info Pro 2 FM.
1: Dan informasi terakhir teman-teman Pro 2, Bupati Dogiyai Yuda Stebai secara resmi membuka kegiatan sosialisasi dan pendampingan manajemen talenta, e-kinerja, disparitas data kepegawaian, dan layanan dokumen manajemen sistem atau DMS yang digelar di Auditorium RRI Nabire, Sabtu 1 Agustus 2026. Kegiatan tersebut dihadiri oleh Kepala Kantor Regional 9 BKN Jayapura beserta jajaran, Kepala BKPSDM Kabupaten Dogiyai, para pimpinan organisasi perangkat daerah, serta peserta sosialisasi dari berbagai instansi di lingkungan pemerintah Kabupaten Dogiyai. Dalam sambutannya, Bupati Yuda Stebai menegaskan bahwa transformasi digital di bidang kepegawaian merupakan langkah strategis untuk mewujudkan birokrasi yang profesional, transparan, dan akuntabel. Bupati juga menjelaskan bahwa penerapan manajemen talenta bertujuan memetakan potensi dan kompetisi aparatur sipil negara secara objektif, sehingga pengisian jabatan strategis dilakukan berdasarkan prestasi dan kompetensi, bukan atas pertimbangan subjektif. Ia berharap setelah kegiatan tersebut tidak ada lagi perangkat daerah yang tertinggal dalam penerapan sistem kepegawaian digital. Dan dengan mengucapkan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, Bupati Yuda Stebai secara resmi membuka kegiatan sosialisasi dan pendampingan manajemen talenta, e-kinerja, penyelesaian disparitas, data kepegawaian, dan layanan dokumen manajemen sistem atau DMS Kabupaten Dogiyai tahun 2026.
0: Info Pro 2 FM.
1: Demikian Info Pro 2 dari saya Ronaldo Simbiak yang dilansir dari rri.co.id.

0: Loh, loh, kok udah rapi sih meja Mohen?
1: Aku mau pulang duluan, Dew. Ada janji nih. Biasa, mau nonton sama Anto.
0: Duh, biasaan ya kamu. Ingat loh, pekerja yang sering pulang lebih cepat dengan alasan yang tidak penting, itu bisa digolongkan pekerja yang tidak produktif dan pekerja yang korupsi, walaupun cuma korupsi waktu.
1: Alah, ini kan karena bos lagi nggak ada.
0: Nah, itu juga tuh. Seharusnya kita bekerja tuh dengan disiplin, penuh dedikasi walaupun tanpa pengawasan dari atasan. Bagaimana mau ikut merubah bangsa kalau kelakuan kamu kayak gitu? Malu dong.
1: Iya, hilaf.
2: www.biang.co.id Biang Mobile Application.
3: Bikin playlist lagu-lagu hits terkini, berbagai info dari RRI Pro 2 se-Indonesia, dan top hits indie dari berbagai daerah se-Indonesia yang bisa kamu pilih untuk jadi terfavorit di RRI Pro 2 FM Network. Download, klik, enjoy. Biang Android di Google Play Store, iPhone di App Store. Kamu juga bisa kunjungi www.biang.co.id. Biang, menjadi muda dengan Grab

0: Jalan Brawijaya 15A. Permisi.
1: Ya.
0: Pak Gerinya ada?
1: Wah, tuannya belum pulang.
0: Iya, saya tahu. Hashtag at work. Mobil sportnya dipakai hari ini. Biasanya cuma buat pamer. Hashtag my sport car. Pintu belakang ruang tamu.
1: Pak, silakan masuk, Pak.
0: Oh, oke. Saya juga sekalian mau lihat koleksi lukisannya Pak Gery. Hashtag my collection. Nah, itu pasti ruang kerjanya. Jendelanya suka banget dibuka. Hashtag working with a view. Ini yang bikin dia sering ketiduran tiap malam. Sejam yang lalu, istrinya naruh jam tangan antik di laci meja kerja Pak Gery. Hashtag birthday surprise. Katanya dia ulang tahun.
2: Oke, nanti malam saya datang lagi sama teman-teman. Mau ngasih kejutan ke Gery79. Lewat jendela.
3: Di Indonesia, dalam setahun terjadi lebih dari 12.000 kasus kejahatan dari sosial media. Pastikan saring sebelum posting.
4: Radio Republik of Indonesia. Yeah, I can't do these long drives sitting. Come on. Bring them out, bring them out. Hey.
5: Bring them out, bring them out. Yo. Produ FM. Produ FM.
6: Teman terbaik kamu.
5: Produ FM. Stay tuned on Produ FM.
6: Teman terbaik kamu.

0: Pernahkah Anda berpikir kenapa di keypad smartphone atau di pesawat telepon ada tombol bintang dan pagar? Jadi, dua tombol itu sebenarnya bukan sekedar tombol saja, namun dibuat sebagai tombol perintah khusus di dunia telepon. Sekitar tahun 1960-an, Bell Laboratories di Amerika sedang membuat sistem telepon nada sentuh, serta membutuhkan tombol perintah tambahan selain angka. Dan lahirlah tombol bintang dan pagar untuk kode fungsi khusus. Pemilihan ini karena dua simbol bentuknya berbeda dari angka, mudah dikenali di sistem nada telepon, dan netral di semua bahasa di dunia. Di Indonesia, fungsi ini masih digunakan untuk layanan USSD operator yang diawali dengan tanda bintang dan diakhiri dengan tanda pagar, seperti cek pulsa, cek kuota internet, atau beli paket internet dan konfirmasi menu di layanan call center. Dan hingga sekarang, tombol bintang dan pagar hingga kini masih terus dipakai di seluruh dunia, dari pesawat telepon hingga smartphone yang paling modern di masa kini.
1: Pro 2 FM.

0: Lala Huta dengan cincin menemani kita di malam hari ini teman-teman Pro 2. Masih stay ya di Jaga Malam, jangan galau malam-malam.
1: Bukti kita saling
0: ya, saya mau kasih kamu satu lagu nih dari Liodra ya. Sorry Liodra. Ronald mau bahas ini kayaknya lebih ke apa? Menemani teman-teman Pro 2 sekalian dengan lagu yang satu ini. Ya, ini dari Olivia Rodrigo. Ya, kemarin dia kan menang di International Top 20 Nabire sebagai pengisi track terbanyak nih di International Top 20 ya kan, gengs ya. Oke, Olivia Rodrigo dengan The Cure. Wah, ini lagu yang apa namanya? Lagi hype banget sih sebenarnya di luar negeri sana nih teman-teman Pro 2. Sebenarnya lagu ini berceritakan tentang apa sih Ronald, dan kenapa Ronald bawakan lagu ini di Jaga Malam? Okay, by the way, lagu The Cure dari Olivia Rodrigo ini menceritakan tentang kesadaran bahwa cinta romantis itu tidak bisa menyembuhkan rasa sakit mental, mengobati insecure seseorang, atau menyelesaikan masalah pribadi seseorang. Nah, loh, gimana itu?

Okay, jadi basically ya teman-teman Pro 2, ini lagu tuh tentang seseorang yang sebenarnya sudah punya pacar gitu. Kayak misalnya nih, kamu sudah punya pacar nih, kamu sudah punya pacar, tapi kamu malahan apa ya, merasa bahwa ada sesuatu yang salah dengan hubungan ini, tapi sebenarnya yang salah itu kalian, ya, bukan pasangan kalian atau orang lain yang ada dalam hubungan itu, enggak sih. Tapi basically ya emang kalian aja yang aneh gitu. Pernah kenal bisa begitu karena ya ini Olivia di sini di lagunya ya, ini tuh menceritakan bahwa meskipun kau itu saya rasa apa ya, kau tuh seperti The Cure kan, lagunya kan itu judul nih The Cure atau penyembuh gitu. Tapi di satu sisi Olivia ini rasa bahwa kayaknya kau memang penyembuh, apanya, kau memang baik untuk saya. Kau tuh seperti apa, dia punya review, dia bilang ya kau bisa apa mengisap racun ini keluar gitu, racun yang ada dalam tubuhnya Olivia. Karena di situ Olivia karena situ kan Olivia bilang kayak gini, dia bilang dia bilang kepala saya ini penuh dengan apa, in my head is full of poison, kepala saya penuh dengan racun, hati saya penuh dengan keraguan, terus in my heart I got toxins in my bloodstream. Oke, ada racun di saya punya aliran darah dan kau coba untuk mengeluarkan itu semua. Tapi seberapa besar cintamu kepadaku untuk mengeluarkannya, tetap kamu tidak bisa menjadi penyembuhnya. Karena kamu tahu kenapa bisa dibilang begitu? Karena sebenarnya yang penyembuh itu adalah Olivia itu sendiri, ya. Jadi mengapa pasti kan bingung? Saya juga menjelaskan ini harus perlu dengan hati-hati juga nih. Jadi istilahnya tuh ini ibaratkan saya ini Olivia gitu. Ibaratkan saya atau tidak saya sendiri. Saya punya pacar nih, saya punya pacar ada gitu. Tapi dia tidak bisa mengobati rasa insecure yang saya miliki. Saya rasa belum pede dengan hubungan ini. Terus sama sih kepikiran, ih sebelum dia pacaran dengan satu dia udah jalan dengan perempuan. Sebelum dia jalan dengan saya tuh dia udah pernah jalan dengan laki-laki lain kah? Tidak. Dia pernah selingkuh dengan dia pacar sebelumnya kah? Tidak. Dia mantan sebelumnya kah? Tidak gitu. Intinya saya pikiran ini yang negative thinking gitu. Padahal dia punya cinta ke satu besar. Sapu pacarin dia punya cinta ke satu besar. Tapi di sisi lain sapu pikiran sendiri yang menyerang saya gitu. Jadi seberapapun usaha sapu pacarin untuk menunjukkan dia punya kasih sayang, dia punya cinta, dia punya rasa kepedulian kepada saya dengan tujuan untuk membuat saya tidak keragu lagi. Kayak dia bilang, "Ronald, kau terima sapu cinta ini tulus gitu. Sapu cinta ini tulus, saya akan berikan semuanya untuk kau. Saya akan berusaha untuk selamatkan kau dari kau merasa insecure. Kau tidak perlu insecure karena kau gemuk, misalnya contoh nih. Kau tidak perlu insecure karena kau gemuk. Saya mencintai kau tuh apa adanya." Tapi pikiran jahatnya saya sendiri itu yang merusak saya gitu. Jadi itu maksudnya film lagi, lagunya The Cure dari Olivia Rodrigo, teman-teman Pro 2. Makanya ini menjadi satu lagu yang saya paling suka, dan kalau macam saya pergi kemana-mana terus saya pakai headset ya, gengs ya. Lagu ini yang jadi saya punya replay. Saya tinggal putar lagu ini ulang-ulang terus karena saking candunya gitu dengan lagunya, terus kayak menusuk jantung juga sih. Ya ini kalau di albumnya You Seem Pretty Sad for a Girl So in Love ya, ini The Cure ini sebagai single kedua ya dari lagu ini. Dia punya single pertama itu Drop Dead ya. Single ketiganya tuh dia punya lagu Stupid Song ya, yang itu You're a spark in the dark and my close up gonna flame. Jujur, hampir satu album tuh kayaknya saya sudah hafal lagu semua. Jujur nih, karena serilate itu Olivia, aku memang aduh. Ih, padahal dia beda berapa tahun dengan saya, Olivia nih. Olivia Rodrigo, sabar, ini harus ketik dia punya ini supaya kita bisa lihat dia punya apa namanya. Olivia Rodrigo, dia kelahiran 2003 kak. Dia lebih muda 1 tahun daripada saya. Saya 2002, dia 2003, kan bayangkan. Olivia, kok memang kok bakat nih luar biasa, betul. Oke, pelajaran untuk kamu juga semua ya. Ada satu lagu yang mana nih? Ya, dia punya lagu The Cure ini sama dia punya lagu What's Wrong With Me. Dua-duanya ini menceritakan kepada
sesuatu yang salah gitu. Kalau dia punya lagu yang I think you what's wrong with me, itu lebih kayak memang pacarnya yang salah gitu. Kayaknya aku yang bikin saya salah ini gitu. Kayak macam dari awal kok sudah kuatkan saya. Jadi basically You Simply Decide for a Girl So in Love ini, dia punya album ini, itu basically itu untuk satu orang gitu. Dia tujukan untuk satu orang. Dia tujukan untuk satu orang, tapi ada satu orang lagi yang dia tujukan. Itu di dia punya track My Way. My Way itu untuk perempuan yang mau rebut dia pelaki gitu. Asik. Iya, terus bayangkan kalau Olivia ini dia bakal lain dengan pelakor. Oke, okay. And di dia punya satu album itu ditujukan untuk satu orang, dan satu orang itu tuh diproyeksikan sebagai honeybee, ya. Yeah. Di dia punya album kan yang ada dia judul honeybee juga. Ada di sini kalau misalnya kamu saputar, nah saputar juga teman-teman Pro 2. Ya, kayaknya kita habiskan dengan Olivia punya lagu yang terserah kamu galau kah bagaimana. Intinya dia lagu ini bikin hati sakit kah coklat. Oke. Jadi intinya, kenapa Ronald Bakan ini di Jaga Malam mengingatkan kita lagi, ketika kita pun hati ini lagi sedang tidak baik-baik saja, jangan terima orang pu anak, please kak tolong, sudah please pakai tolong lagi. Ya, jadi kita tidak menyeret orang pu anak dalam kita pun masalah diri sendiri, teman-teman Pro 2. Kan paham tuh, kayak macam jujur aja, kalau misalnya kan pengen mencintai seseorang nih, kan pengen mencintai seseorang, kan pengen pacaran dengan seseorang, udah pasti kan pengen dia tuh anaknya baik-baik, ya. Backgroundnya bagus gitu. Kalau kamu pengen pacaran sama orang ya kan, terus kamu pengen dia sudah selesai dengan dia masa lalu, dia sudah selesai dengan dia diri gitu, pasti kamu akan lebih kayak oh ini nilai plus nih gitu ya kan. Tidak ada orang yang mau menerima hati yang sedang hancur biasanya. Biasanya ya, tidak ada orang yang pengen menerima hati yang sedang hancur gitu teman-teman Pro 2. Yang saya juga berharap sih tidak terjadi sama kalian ya. Semoga kalian tidak menerima orang yang hatinya sedang hancur dan menjadikan kalian tuh pelampiasan saja gitu teman-teman Pro 2. In this case, dalam kasus ini juga mengingatkan kita untuk perbaiki diri sendiri. Ya, perbaiki diri sendiri dulu ya. Jangan sampai kita kayak ah sudah sani lagi depresi atau saya lagi, bukan depresi juga sih, sorry. Maksudnya sani lagi butuh seseorang yang bisa membuat satu lebih merasa percaya diri dan lain sebagainya. Kita tidak perlu orang untuk kita merasa percaya diri atau apa gitu. Ya, mengatasi kita punya insecurity itu kita tidak perlu orang. Kita cuma butuh tuh kita punya keyakinan diri sendiri, guys. Ya, jujur saya juga punya insecurity. Tapi di satu sisi saya bilang, ya, saya ini adalah satu dari sejuta gitu. Satu dari sejuta gitu. Dan ya tidak apa-apa, itu kan namanya kita memberikan afirmasi positif sama diri sendiri. Kita juga menguatkan diri sendiri, memberikan kita punya diri ini sebuah apa ya? Kalau mau dibilang kayak kekuatan untuk diri sendiri gitu teman-teman Pro 2 ya kan gengsnya. So it's okay gitu. Ketika kalian pengen memulai hubungan, usahakan kalian udah berdamai sama diri kalian sendiri. Tidak ada masa lalu yang cantol-cantol di belakang gitu teman-teman Pro 2 ya kan gengs. Okay, kita akan akhiri Jaga Malam nih teman-teman Pro 2. Dan Ronald bakal play 3 lagu langsung nih dari Olivia Rodrigo nih teman-teman Pro 2. Karena 3 lagu ini menurut Ronald masuk sih untuk kita punya topik di malam hari ini teman-teman Pro 2 di Jaga Malam. Topiknya hari ini di Jaga Malam adalah jangan menerima seseorang bila hatimu masih hancur. Ya, itu topiknya. Jangan menerima seseorang bila hatimu sedang hancur gitu teman-teman. Ya, kita jangan tumbalkan orang punya anak, kasihan gitu. Ya, dia datang dengan niat baik ya untuk mengutarakan rasa cintanya sama kita, terus kitanya belum siap sebenarnya. Ya harus selesaikan dulu gitu. Oke. Ini The Cure, Ronald bakal play lagi untuk kamu teman-teman Pro 2. Dan next ada I Think You What's Wrong With Me, dan juga ada Honey Bee. Honey Bee itu lebih kayak ke lagu jatuh cinta sih, tapi dia punya lagu tuh mellow. Pertama dengar mau menangis, padahal tuh lagu orang sedang jatuh cinta gitu. Tapi jatuh cintanya terlalu dalam Olivia, ya. Jadi berasa galaunya gitu. Oke, okay. So teman-teman ya. So teman-teman Pro 2 ya, thank you banget udah stay bareng Ronald nih di malam hari ini di Jaga Malam ya teman-teman Pro 2. Besok hari Selasa masih dalam rutinitas kita yang sama. Semoga besok bisa kita jalani harinya dengan baik teman-teman Pro 2. Tidak ada gangguan sama sekali, pekerjaannya boleh lancar-lancar aja sampai selesai. Kita juga bisa bangun pagi nanti besok pagi dengan tubuh yang sehat, mood yang bagus juga gitu ya kan. Oke, okay.
So Ronald pamit dijaga malam, dan kalau misalnya ada salah-salah kata juga dari Ronald nih, baik yang disengaja maupun yang gak disengaja, eits bentar dulu, nantinya di jam 9 malam ya, seperti biasa akan ada musik live chat bakal menemani kamu semua. Dan juga nanti start dari jam 10 sampai di jam 12 nanti kita akan bersama-sama bergabung dengan Pro2 FM Jayapura, teman-teman, sampai nanti di akhir siaran ya. Oke, so Ronald pamit di sini. Thank you banget untuk kebersamaan kamu, dan kalau misalnya ada salah-salah kata juga dari Ronald nih, baik yang disengaja maupun yang gak disengaja, Ronald mohon maaf lagi yang sebesar-besar. And of course, I'll see you when I see you guys

Iya, Tuan Pro 2 kita ikuti bersama sedikit lagi ya. Musik live chat bersama Pro 2 Jakarta. Dan tentunya Faiza masih menemani hingga nanti pukul 00.12 malam waktu Indonesia Timur. Jangan lupa ya, di musik live chat di malam hari ini ada Romaria yang akan menemani kamu. Dan juga ada Kak Elit yang akan menemani ngobrol-ngobrol bareng ya bersama Kak Romaria. Di 1 jam ke depan hingga pukul 22, yaitu jam 10 malam hingga ya waktu Indonesia Timur maksudnya. So stay tune terus sama Pro 2, masih di 90.1 Pro 2 dari Jayapura, teman terbaik kamu.

0: Jakarta dan di relay Pro 2 FM seluruh Indonesia. Ini dia Music Live Chat.
1: Halo, selamat malam Indonesia.
2: Yes, langsung dari Jalan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Selamat malam Indonesia.
1: Yeay, senang sekali setelah sekian lama kita akhirnya kembali lagi di MLC Music Live Chat.
2: Alias habis libur ya. Senang sekali malam hari ini, Your Double Trouble menemani kamu di seluruh Indonesia, teman berdua.
1: Ya, satu jam ke depan seperti biasa kita bakal ngobrol-ngobrol barengan sama musisi-musisi Indonesia yang keren-keren tentunya.
2: Betul banget, dan kira-kira nih malam hari ini kita bakal ngobrol sama siapa nih?
1: Ih, aku malu deh.
2: Sama kucing kan?
1: Iya, malu sama kucing, bener.
2: Kita bakal ngobrol sama penyanyi dari lagu Malu Sama Kucing.
1: Yoi, ada Romaria.
2: Romaria yang bakal ngobrol sama kita malam hari ini di MLC pastinya.
1: Betul sekali. Jadi buat kamu yang pengen seru-seruan juga, pengen bertanya, langsung drop aja, langsung bergabung di live chat YouTube RRI Jakarta atau bisa langsung merapat di WhatsApp-nya Pro 2 FM Jakarta ya. Di 0811-801-05.
2: Karena kita akan menemani kamu pastinya di seluruh Indonesia, apalagi kalau bukan di MLC
1: Music Live Chat.

0: Welcome back to MLC Music Live Show.
1: Yes, dan malam hari ini Ellen sama Edit gak mungkin cuma berdua, teman berdua. Sesuai janji kita tadi, kita sudah ditemenin sama, aduh, spill gak, Dit?
0: Aduh, masa iya nge-spill? Masa ntar kita suaranya doang?
1: Lu tadi bilang malu.
0: Oh iya benar. Aku malu sama kucing. Aku malu sama umurku.
1: Kita sudah bersama Roma Ria.
2: Baik dong, apa kabar?
0: Luar biasa baik.
1: Kamu manggil dia Om ya?
2: Jangan dong, nanti
0: kan seumuran abangnya.
2: Iya, jangan.
1: Seumuran abangnya, bener.
2: Kakak aja kakak.
0: Oh iya bener, kakak. Cocok.
1: Mas?
0: Ya bebas lah, apa aja lah ya.
2: Kakek.
0: Jangan terlalu tua.
1: Opung.
2: Boleh Opung. Eyang. Gak kebanyakan.
1: Kita udah bersama Roma Ria. Halo Roma Ria.
0: Tadi sempat cerita karena terakhir yang kesini adalah malu sama kucing.
2: Malu sama kucing, masih kecil banget kak. Iya.
1: Kamu umur berapa waktu malu sama kucing?
2: Sekitar 5 atau 6 tahun mungkin.
0: 5 atau 6 tahun.
1: Kamu bilang kamu terakhir ke RRI waktu masih kecil.
2: Masih kecil banget.
1: Kita ingetnya kamu masih segitu. Ternyata kamu udah gak segitu.
2: Iya dong.
0: Wow, time flies by, cepet banget rasanya ya. Tapi gimana perjalanan karir musik nih? Itu era apa bisa dibilang ya, mungkin lagu-lagu ya, mungkin banyak orang kenal juga ya kan, di album Malu Sama Kucing, album apa itu?
2: Itu album superhero namanya.
0: Oh superhero ya, benar. Itu 5-6 tahun udah bikin lagu bro.
1: Iya, dan namanya superhero lagi.
0: Superhero, benar. Gimana perjalanan karir dari umur 5-6 tahun itu sampai sekarang udah berarti 18 tahun ya, tahun ini ya?
2: Tahun ini.
0: Gimana perjalanan
2: pastinya
0: musik?
2: Pastinya seru banget sih, karena aku bawa fun aja kan dari kecil. Karena aku emang hobinya nyanyi, jadi aku bawa fun aja.
1: Ampun. Tapi kamu juga ini gak, apa maksudnya masih dibayang-bayangi dengan malu sama kucing Roma Ria gitu?
2: Itu udah pasti kak, apalagi kalau aku lagi jalan-jalan nih di mall atau aku ke pasar gitu kan. Pasti kayak, ini yang mau sama kucing itu ya? Ibu-ibunya yang kenal.
1: Masih kayak
2: iya,
1: gitu ya?
2: Masih.
1: Ciao. Tapi kayak kaget gak? Kayak, udah segede gini sekarang gitu.
2: Mungkin mereka kenalnya karena aku rambutnya masih keriting kali ya. Jadi masih identik sama yang dulu.
0: Iya, ikonik banget dulu ya.
1: Banget, ikonik bener. Dulu masih digandeng sama Bastian kemana-mana.
2: Iya, betul.
1: Ya ampun.
0: Alright, tapi gimana tuh? Maksudnya dari Malu Sama Kucing ya mungkin itu kan album yang dikenal orang gitu kan. Sekarang akhirnya mulai ngerilis lagu lagi dengan mungkin tema yang iya
2: beda sih.
0: Beda, ya
2: beda
0: kan?
2: Beda banget ya kan
0: gitu. Gimana? Maksudnya sering disangkut-pautin gitu kadang capek enggak sih?
2: Kesel enggak sih? Pastinya pernah kesel ya, apalagi pas aku lagi pengen coba rebranding tapi tetap aja orang yang ingetnya itu. Cuman kalau sekarang sih aku lebih ke bawah santai aja sih. Karena baru-baru ini aku kan tetap nyanyi off air gitu-gitu kan. Aku tetap bawain Malu Sama Kucing kan.
1: Oh iya.
2: Cuman apa namanya, dibedain aransemennya. Aku bikin R&B biar vibe-nya sama.
1: Bener. Keren banget.
2: Iya gitu.
1: Jadi kamu bedain aransemen Malu Sama Kucing biar inline sama single-single kamu yang
2: sekarang. Iya, jadi walaupun pada inget tapi ya tahu aku rebrandingnya ke R&B.
1: Alright. Nah ini menarik, kenapa akhirnya kamu memutuskan R&B, Romaria?
2: Tadinya sebelum lagu ini tuh aku ada ke ballad kak. Lagu sedih, lagu galau. Cuman menurut aku itu kayaknya kurang aku banget dah. Karena aku kayak orangnya tuh kalau nyanyi tuh bawaannya pengen fun-fun aja. Centil-centil. Jadi akhirnya aku balik lagi, aku coba ke R&B. Dan menurut aku ini aku banget sih.
0: Alright.
2: Karena emang dari kecil aku suka dengerin lagu R&B kan.
0: Oh iya.
2: Jadi emang suka mengkonsumsi R&B terus. Jadi udah ada nyawanya gitu.
0: Siapa dengerin siapa?
2: Tori Kelly aku suka banget.
0: Wow.
2: Karena dia juga curly hair.
0: Bener.
1: Oh, jadi kamu pengen kayak dia nih.
2: Betul, itu model aku. Terus aku suka sama Daniel Caesar, Ariana sama Beyonce aku suka banget.
1: Wow.
0: Kental sih
1: R&B-nya. Mendarah daging itu.
2: Iya.
0: Bener.
1: Jadi dari emang, tapi kamu emang dari karakternya emang apa ya, suka jingkrak-jingkrak kali
2: dulu. Kayaknya kalau galau tuh aku gatel gitu, enggak bisa gitu.
1: Aduh, energinya ketahan nih.
2: Iya kan.
1: Iya, benar-benar cocok dia di R&B.
0: Cocok. Udah yang fun-fun aja udah.
1: Betul.
0: Alright, dan Roma Ria juga baru aja ngerilis single terbaru ya. Ini bulan Juni.
2: Bulan Juni.
0: Ya. Judulnya adalah 24/7.
1: Ini bener ya bacanya 24/7.
2: 24/7 benar.
1: 24/7 gitu.
2: bisa 24/7, okay. Bisa 24/7. Kayaknya banyaknya 24/7 okay. Sih.
0: Oke. Okay. Nah, nanti lo hitung ya 24/7 berapa?
1: Tiba-tiba desimal.
0: Ya, dan nanti kita mau ngobrol-ngobrol lagi bareng sama Romaria, yeah. Buat kamu yang pingin tanya-tanya, penasaran sama kabarnya Romaria sekarang.
2: Yes,
0: boleh malah langsung drop aja, yes. Di live chat YouTube RRI Jakarta ya.
1: Iya, betul banget. Atau boleh juga di WhatsApp-nya di 0811-800-105.
0: Alright, kalau gitu jangan kemana-mana, tetap di MLC
1: Music Live Chat.
3: Music Live Chat. Music Live Chat.

0: Welcome back to MLC Music Live Chat.
1: Yes, masih barengan Elan Edit dan juga Romaria. Yeah. Kita masih membahas single terbaru dari Romaria.
0: Yes. Betul.
1: 24/7.
0: Nah, ini nih. Ada apa dengan 24/7 ini?
2: Aduh, ini permasalahan Gen Z banget.
1: Ini.
2: Gen Z gak jauh-jauh dari antara beda agama atau LDR.
0: Bener.
2: Nah, itulah terjadinya 24/7.
0: Oh. Bener kan, Lana?
1: Ah, gak usah dong.
2: Ngerasain juga ya? Ngerasain juga ya?
1: Gak usah dong. Tapi backstory-nya dari 24/7 ini apa, Romaria?
2: Yang pastinya aku relate sendiri.
1: Okay. One of them.
2: Iya, itulah. Oh. Masa harus aku perjelas sih, kan?
0: Oke.
2: Dari cerita teman-teman aku juga pastinya. Okay. Makanya pada support banget kan pas aku release.
1: Oke. Tapi kamu ngambil POV 24/7 nih dari sudut pandang orang yang lagi kayak gimana?
2: Yang pastinya lagi nggak sabar, lagi kangen. Okay. Lagi kangen. Karena kan nggak sabar ketemu dia kan. Okay. Karena jauh jaraknya. Mm. Terus kayak kalau teleponan aku nginget suara kamu terus deh, kayak gitu-gitu.
0: Oke.
2: Okay. Wow. Dengerin ya kak. Siapa tahu.
1: Nanti kita dengerin abis ini. Abis ini kita dengerin.
0: Bener. Oke.
1: Lu lemparnya kayak gitu.
0: Ya elah.
1: Lu mikir gue relate.
0: Emang nggak?
1: Apa?
0: Emang nggak?
1: Eh kalau misalnya. Terlalu ngelempar loh.
0: Oke, berarti ini adalah seseorang yang enggak sabar ketemu pasangannya karena LDR nih.
2: Bisa aja sahabat juga bisa.
0: Oke, berarti enggak cuma pasangan
2: doang. Cuma pasangan doang. Oh. Jadi bisa family juga bisa gitu.
0: Alright, berarti kamu ngambil sisi excited-nya ya.
2: Excited. Lagi centil-centilnya enggak sabar ketemu, ada make up-nya gitu.
0: Oke. Okay, masih ada fun-nya ya tadi.
2: Masih ada fun-nya.
0: Ala Romaria.
2: Gen Z banget lah aku bikinnya.
1: Gokil. Tapi di lagu ini ada lirik kucingnya enggak? Siapa tahu.
2: Astaga, maksudnya mungkin next song ada kucingnya kali ya.
1: Biar inline gitu loh.
0: Biar inline kan.
2: Gak usah dibawa-bawa lagi deh, kenal lo,
0: gak apa-apa. Bener. Oke. Tapi ngomongin soal excitednya ketemu seseorang yang mungkin udah lama gak ketemu gitu ya. Nah kalau Romaria sendiri nih, ketika udah excited banget, sering gak sih ngerasa kecewa ketika udah ketemu?
1: Itu.
2: Aduh. Pernah. Kadang mereka gimana ya, gak sesuai ekspektasi. Bukan karena fisiknya atau apa ya. Mungkin kayak mereka tentuin jam berapa. Terus datangnya lambat. Aku yang harus nunggu. Terus aku yang excited sendiri. Jadi menurut aku tuh kayak kecewa banget sih kak.
1: Soalnya Romaria ini tipe yang kalau mau diajak hangout energinya udah ngumpul.
2: Udah ngumpul. Aku udah kayak dari berhari-hari lalu aku udah siapin outfit. Makeupnya mau kayak gimana, hairstylenya gimana.
0: Iya benar. Se-effort itu, seniat itu.
2: Jadi kalau
0: orang lain enggak, itu kan kayak
2: sakit hati ya, gak sih, bete banget. Bete.
1: Kamu berarti kebalikannya Edit. Edit kalau dia nongkrong, kalau enggak hamin satu atau hamin dua enggak mau berangkat ya. Nih orang ini
0: kenapa?
1: Energinya lebih cepat habis.
0: Enggak. Maksudnya kalau direncanain jauh enggak apa-apa. Yeah. Gitu, gue bisa prepare.
1: Kalau Romaria kan energinya banyak gitu. Bener. Jadi kayak ayo kita nongkrong nih.
2: Iya, betul. Gitu. Aku anaknya nongkrong banget.
1: Soalnya. Nongkrong banget. Kayak kamu kan?
0: Iya, gue banget gitu.
1: Oh gitu, tapi udah sering terjadi hal-hal kayak gitu ya Romaria.
2: Sering terjadi. Apalagi kalau misalnya aku udah siap-siap nih, terus tiba-tiba dia nelpon. Jadi enggak? Ini apa tuh dibilang jadi gak? Ya jadi dong.
1: Nggak, lihat gue udah make up nih.
2: Iya, udah cakep, udah gak sabar nih.
0: Iya sih.
1: Udah pakai lipen nih gue, pakai gincu.
2: Bahasanya gitu banget ya guys.
0: Gincu kayaknya berapa tahun lalu deh.
1: Udah pakai lipstick. Gitu maksudnya.
0: Iya, bener. Oh gitu, tapi gimana tuh ngatasin mood itu tuh gimana tuh? Ada kan ada, pasti ada lah ya hal yang bikin bete gitu kan.
2: Kalau aku ya pasti majalah.
0: Karena
2: ujung-ujungnya kita balik ke diri kita sendiri juga. Jadinya me time aja. Kalau enggak di kamar ya enggak apa-apa gitu.
1: Gitu. Jadi malah balik me time ya justru.
2: Jadi kayak ya udahlah enggak apa-apa, yang penting aku bisa jalan-jalan sendiri juga enggak apa-apa gitu.
0: Oke.
1: Kayaknya sering ya Romaria gitu nih. Dari ceritanya kayak lumayan sering.
2: Kayak udah gimana gitu. Yeah. Udah pengalaman.
1: Teman-temannya kurang ajar ya.
2: Enggak kok.
1: Oh iya iya. Teman-teman Maria, kamu jangan kayak gitu dong.
2: Parah.
1: Orang udah datang juga.
0: Iya.
1: Orang udah excited pengen
0: nonton. Jadi apa enggak?
1: Iya, masih jadi.
2: Ya, masih ditanyain.
1: Masih jadi apa enggak?
0: Benar.
1: Oh, jadi lagu itu tuh tercipta dari situ sebenarnya.
2: Iya.
0: Alright. Berarti lagu ini nuansanya tetap fun, tetap happy dengan balutan R&B tentunya.
2: Yes, karena emang karena dari kecil aku suka R&B. Terus ini first time juga aku nulis lagu aku sendiri.
1: Oh wow.
2: Iya, terus aku didampingi sama songwriter juga. Jadi aku dibantu dikit-dikit, terus aku coba-coba nulis.
1: Wow, gokil.
0: Gimana rasanya bisa menulis lagu sendiri akhirnya?
2: Deg-degan banget sih kak, excited banget. Cuman aku kayak, kalau sekarang sih lega. Cuman pas kemarin aku belum rilis, itu rasanya tuh kayak, aduh bakal suka gak ya? Sebab aku tuh kayak deg-degan parah. Karena ini first time juga kan, aku nyiptain karya aku sendiri. Biasanya kayak aku terima jadi, udah aku nyanyi gitu kan. Tapi sekarang aku ikut prosesnya gitu.
0: Alright. Tapi ada rasa ketakutan gak ketika maksudnya mau rilis gitu?
2: Itu pasti tuh aku deg-degan banget. Pas malam-malam tuh mau rilis aku udah kayak, wah aduh gak kuat, gak bisa.
1: Deg-degannya parah ya?
2: Deg-degan parah. Karena pas aku belum rilis, aku tuh kasih unjuk ke netizen tuh baru setengah kak, berdiri banget. Okay. Terus puji Tuhannya mereka pada suka. Cuman kan karena belum full, jadi aku masih tetap gak lega kan.
0: Iya, iya.
2: Takut gitu. Cuman puji Tuhannya banyak yang suka sih.
0: Oh iya.
1: Penasaran gak sih ini 24 per 7? Apa nih?
0: Kita abis ini bakal dengerin, siapa tahu Elan relate ya kan.
1: Siapa tahu lah.
2: Relatein aja bang.
1: Iya. Kita dengerin dulu gimana.
0: Let's go. So langsung aja ini dia Romaria dengan 24 per 7.
3: Music Live Chat.

0: MLC Music Live Show.
1: Yes, dan masih barengan sama Roma Ria.
0: Halo, tadi kita udah dengerin 24/7 gitu ya.
2: Jatuh.
0: Hey, emang gitu?
1: Kayaknya kayak gitu. Kalau gak salah ya.
0: Kalau jadi ragu sih.
1: Enggak dong.
0: Kalau jadi tipikal cowok bingung gitu sih.
2: Aduh, jangan dong kak.
0: Jangan ya.
1: Ah, udah gue gak mau tau.
0: Kok mood swing banget orang. Alright, ngomongin 24/7 nih, yes. Ya. Tadi kita udah dengerin lagunya enakan banget ya.
1: Enak banget.
0: Dan ini juga katanya udah banyak yang bikin
2: konten.
0: Sebelum rilis.
2: Oh. Karena aku udah ya cek ombak dulu.
0: Asik.
2: Cek ombak channel.
1: Jadi pre-release tuh udah banyak yang make.
2: Oh my god.
0: Ada gak cerita-cerita yang lucu dari konten-konten yang dibikin?
2: Tadi tuh yang HTS tuh banyak.
0: Oh iya benar.
2: Karena yang nyanyi juga pernah.
0: Bukan kita yang ngomong.
2: Cerita aja santuy kan.
1: Sharing aja.
0: Bener, itu cerita lama kan?
1: Cerita lama.
0: Bukan sekarang kan?
2: Iya.
0: Iya.
2: Mancing.
1: Enggak.
2: Mancing mania.
1: Gak ikutan.
2: Next topic.
1: Tapi ternyata banyak juga yang akhirnya nge-share story-nya atau ceritanya ke Romaria ya akhirnya.
2: Iya betul.
1: Kayak tadi banyak yang HTS tapi ternyata udah.
2: Iya, di DM banyak banget kak, kayak kak gimana ya cara ngatasin kalau gamon, kalau misalnya dia gak tepatin waktu atau gak tepatin janji gitu-gitu. Padahal aku juga digituin, jadi gak usah nanya ke aku, aku kan gak bisa nasehatin kamu gitu.
1: Betul, dua kata lucu, HTS putus.
2: Masih banyak nih yang kesindir nih.
1: Iya.
2: Aduh. Banyak yang kesindir.
1: Oh iya lagi gitu. Iya lagi gitu.
0: Situ HTS.
1: Iya.
0: Jadian aja kagak kok putus.
1: Tolong di klip ya, tolong di klip. Bagian itu tolong di klip ya.
0: Tolong di klip. Aduh.
1: Tapi itu akhirnya jadi apa ya, jadi sebuah ini gak? Kamu ngerasa kayak, ternyata lucu ya cerita orang-orang ya.
2: Iya benar. Aku jadi kayak, apa ya, tong ininya loh. Kayak buat orang-orang cerita gitu. Jadi aku ya seru aja sih, baca-bacain komen, bacain DM. Seru banget.
1: Karena emang lagunya kayak centil gitu ya.
2: Centil, ada centilnya. Centil banget ya. Ada galaunya dikit tapi masih berharap ya kayak bisa lah ketemu gitu.
0: Oke.
1: Ini menarik. Dia mengambil market di saat yang tepat sih menurut
0: bener, gue. Bener. Yeah. Marak terjadi.
2: Karena kan lagi.
1: Lagi.
0: Apa tuh?
1: Udah yuk.

0: sih kak, karena udah rame, udah banyak yang marah-marahin aku.
1: Oh, oke, itu berarti berarti ketika yang tadi bilang setengah rilis tuh sebenarnya belum selesai lagu.
0: Belum selesai, jadi pas aku, iya bener, belum selesai kak. Itu aduh aku panik banget sih sebenarnya. Jadi pas aku nulis, terus hari kemudian, sehari kemudian itu kayak kita ngobrol, aku sama songwriter aku bilang, coba-coba ya kali ya, upload setengah gitu kan. Itu iseng tuh, coba upload setengah. Tiba-tiba booming banget kak.
2: Terlalu langsung, iseng ya.
0: Langsung viral, terus kita kan kayak, waduh belum selesai gitu kan. Oh banyak banget lagi yang harus dibikin, aduh. Yeah. Itu sih serunya di situ sih kak.
1: Bener, itu Gen Z banget sih.
0: Iya,
1: terlalu ngikutin industri pop banget.
2: Rilis kali ya.
0: Karena aku bukan dimarahin sama netizen aja kak, sama orang rumah, sama sekolah aku, sama teman-teman aku, guru-guru aku bahkan.
2: Sampai udah mana nih sisanya nih?
0: Iya, aku kayak udah sabar bu, sabar. Ya ada proses ya. Kalau di langsung dijegrek, langsung itu rilis kan belum.
2: Itu kayaknya yang mixing juga kaget ya. Udah harus jadi nih.
0: Belum kelar. Iya makanya benar.
1: Berarti setelah rilis itu berapa lama tuh akhirnya lagu ini selesai?
2: Full.
0: Berapa lama ya? Kayaknya sebulan setengah deh. Kayak
1: sebulan setengah.
2: Oke. Okay.
0: Sebulan setengah.
2: Ya,
0: lumayan. Itu cepet sih menurut aku sih kak. Karena itu aku juga udah bikin visualizernya. Terus aku kan orangnya gak gampang puas ya kak. Jadi kayak aku selalu take ulang-ulang biar emang jadinya maksimal gitu.
2: Oke. Tapi kamu ngerasain selama proses lagu ini ada struggle yang lumayan kayak susah nih gitu.
0: Kalau aku apa ya, mungkin struggle-nya karena first time aku nulis. Jadi aku udah deg-degan sendiri, udah overthinking, bisa gak ya. Tapi ya itu sih paling struggle-nya itu.
2: Cuma kayak aduh gue bisa enggak ya? Ya
0: selainnya enjoy aja karena menurut aku ini aku banget gitu. Jadi aku enjoy.
1: Benar.
2: Yes. Dan berhasil ternyata mewakili para Gen Z.
1: Itu dia. Tapi gimana nih kan Romario juga sekolah gitu kan, tapi juga nulis lagu itu gimana cara bagi waktunya dengan mengerjakan PR ya kan?
0: Sebenarnya itu agak struggle juga sih kak aku, cuman emang karena dari kecil aku sekolah di sekolah yang sama kayak sekarang, kayak sekolah keluarga, jadi guru aku udah ngertiin
1: paham
0: aku,
1: ya
0: udah paham. Jadi yang penting aku ngerjain tugas, yang penting aku ikut ujian juga gitu, karena teman-teman aku juga baik kayak ini lagi pelajarin ini lu ini di rumah ya gitu.
1: Bantuin juga.
0: Jadi memang pada supportive teman-teman.
2: Kok butuh joki tugas enggak?
1: Aduh, jangan, enggak boleh.
0: Enggak boleh. Jangan ya, guys. Enggak boleh.
1: Skripsi oke.
2: Tapi enggak boleh. Tugasnya
1: enggak
2: boleh. Apalagi trik skripsi.
1: Sada,
2: guys. Joki trainer mau
1: coba. Joki trainer. Udah. Sorry. Gede joki gage enggak ada ya?
2: Plat tuh ganti plat dulu gitu.
1: Jangan dong.
2: Jadi emang sebenarnya ini adalah sebuah tantangan juga untuk nge-balancing sekolah sama musik ya.
0: Iya betul.
1: Tapi pernah nggak? Ini lagi belajaran nih, lagi di sekolah, tiba-tiba kepikiran ide lirik atau nada
0: pernah,
1: tuh
0: kak. Gimana? Pernah kak, sumpah itu aku pernah. Itu pas aku lagi pengen bikin 2/4/7 aku tuh kadang suka kayak kepikiran aja gitu ke yang lain. Padahal kan emang harusnya nggak bisa kan, nggak boleh. Cuman ya gimana di luar kendali kan.
1: Bener.
0: Kayaknya ini gini deh gitu. Jadi tiba-tiba antara ngomong sendiri atau aku kayak ngelamun sendiri gitu. Pasti teman aku udah tahu ngapain lu gitu.
1: Tapi akhirnya ditulis atau?
0: Aku biasanya bikin di notes HP.
1: Oh di notes HP.
0: Sebenarnya tuh aku udah dari lama kak pengen coba nulis lagu sendiri. Cuman aku kayak kurang pede aja. Baru kali ini. Tapi, jadi deg-degan kan.
2: Menurut teman-teman kamu tuh kamu tipe yang ini nggak sih yang aktif dan pecicilan gitu atau
0: iya, enggak sih? Iya. Emang iya. Tapi kadang tuh orang-orang ngeliat aku tuh intimidating. Aku juga nggak tahu kenapa.
1: Okay.
0: Kayak for no reason. Aku nggak tahu ya. Okay. Cuman kalau misalnya aku udah kenal atau aku udah dekat sama orangnya, pasti aku ya pecicilan.
1: Oh.
0: Ngobrol terus, yapping gitu.
1: Iya benar. Gacor.
2: Oke. Makanya akhirnya dia kalau misalkan daripada lupa kan liriknya, ya tulis aja di notes.
1: Alright. Oke, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi tentunya bareng sama Romaria. Nanti kita bakal baca ini. Sudah ada pertanyaan yang masuk ke
0: boleh
1: kita.
0: Dong.
1: Nanti bakal baca tapi setelah yang satu ini ya. Jadi jangan kemana-mana, tetap di MLC
2: Music Live Chat.

0: Music Life Chat. Music Life Chat.
1: Welcome to MLC Music Life Chat.
2: Yes, masih bareng Ellen Edit dan juga Romaria. Dan kita mau baca ini teman berdua buat kamu yang udah menyapa Romaria di YouTube sama di WhatsApp malam hari ini.
1: Silakan, ada siapa tuh?
2: Ada dari Noval Algifari.
3: Halo Kak Noval.
2: Katanya masih inget banget dulu Romaria waktu masih bocil pernah rilis single Malu Sama Kucing.
3: Bener.
2: Ngetiknya Malu-Malu Kucing. Salah lagu.
3: Tapi banyak kok yang bilang kayak gitu, kan Malu-Malu Kucing. Jadi enggak apa-apa.
2: Jadi enggak apa-apa.
3: Udah santai aja.
2: Malu Sama Kucing yang bener tapi
3: kucing.
2: Ya.
3: Malu-Malu Kucing ya. Enggak apa-apa juga kok.
2: Katanya mau nanya nih, setelah rilis comeback single ada next plan gak? Sama coba collab sama siapa gitu?
3: Wow, ada Kak, ada.
2: Oh, sama
3: collab aku udah.
2: Dibilang sama Kak Babas, Bastian.
3: Iya, Kak Babas kan aku dulu pas punya album pas masih kecil. Aku tuh ada satu lagu bareng sama Bang Babas duet. Okay. Lagu anak kecil juga. Mungkin kalau untuk sekarang lagunya cinta-cintaan lucu kali ya.
1: Lucu.
3: Ya, atau enggak apa lucu gitu kayak yang lucu-lucuan. Cuman kayaknya mau banget sih.
2: Mau banget.
3: Bisa lah.
2: Udah kepikiran tapi ya?
3: Udah kepikiran. Oh. Aku udah omongin juga sama Abang.
1: Oh. Nah, mau dong Abang, Yong?
3: Mau dong.
2: Masa gak mau? Masa adenya minta gak dikasih?
1: Tau. Coba iseng ya kan?
3: Mau lah.
2: Iseng. Sama gerah gitu. Masa begitu? Enggak dong. Jadi ditunggu aja, nanti siapa tahu beneran ya. Terus juga katanya disuruh nih mampir dong ke Samarinda, jangan
3: boleh.
2: Lupa.
3: Boleh. Semoga aku ada off air lagi ke sana ya, Kak. Karena waktu itu aku sempat nyanyi di Samarinda, tapi pas masih kecil.
1: Semoga nanti akan ada kesempatan buat mampir pastinya ke Samarinda.
2: Betul banget. Terus kita ke WhatsApp nih.
1: Ada siapa tuh?
2: Ada dari enggak ada namanya nih. Dari 02150 14 scan. Katanya halo Bang, halo Kak Romaria. Katanya mau nanya tentang proses lagunya 24/7 itu berapa lama bikinnya? Tadi sempat kita bahas ya.
3: Tadi kalau buat full itu
2: sebulan. Oh cepet ya?
1: Cepet.
3: Buru-buru nekan lah istilahnya. Campur aduk.
1: Udah di pressure orang.
3: Iya. Yeah. Udah pressure sekeliling gitu kan.
2: Netizen. Oke.
3: Okay.
2: Gitu. Terus dia juga bilang katanya, tapi jujur Kak lagunya relate banget sama aku. Bagus, suka
3: asik
2: deh.
3: Thank you. Gak ada namanya lagi ya?
2: Iya, gak ada namanya. Apa?
3: Thank you Kak.
1: Betul.
2: Mungkin kamu udah harusnya udah make di konten TikTok kayak lagu ini ya.
3: Iya, langsung tag Romaria. Nah. Repost nanti.
2: Tapi kamu masih nge-repost-repostin gak sih?
3: Masih Kak, ya? Banyak banget Kak.
2: Oh serius?
3: Sumpah banyak banget. Jadi aku kayak repost tetap harum.
2: Wah gokil, gokil.
3: Apresiasi buat mereka yang pakai.
2: Betul. Lucu. Berarti udah banyak banget konten yang kamu repost.
3: Betul,
2: ya?
3: Betul, banyak banget. Itu isinya muka orang semua pakai lagu aku. Yang penting pakai lagu aku ya.
1: Bener. Harus dipakai
2: nice.
1: Dong.
2: Nice,
1: harus
2: nice, dipakai. Nice.
1: Bener. Tapi menyambung pertanyaan tadi dari Novel, next plan-nya berarti next-nya akan ada single lagi?
3: Akan
1: atau
3: ada single lagi. Pastinya aku akan terus berkarya, pengen nulis lagu aku sendiri juga. Terus aku pengen bikin mini EP. Dan yang pastinya pengen bikin konser tunggal aku sendiri.
1: Wow.
3: Semoga aja ya, Kak. Amin, mungkin aku bakal keluarin EP dulu, terus nanti mini showcase, baru mungkin aku bikin konser.
1: Keren.
3: Aku pengen banget sih collab sama artis lain.
1: Yeah. Ada listnya nggak? Maksudnya kepingin sama siapa?
3: Yang pastinya Kak Farel. Farel Hilal. Semoga jadi beneran ya Kak. Karena aku udah kontek Kak.
1: Oh, iya.
3: Jadi semoga aja next
1: week.
3: Seru.
2: Kamu udah kebayang belum kayak kalau konser tunggal namanya apa gitu?
3: Nanti aja Kak. Aku deg-degan duluan kalau ngomongin itu sumpah.
2: Emang gak bisa di pressure ya?
3: Gak bisa Kak, aku deg-degan duluan.
2: Emang gak bisa di pressure? Gak bisa di pressure sama sekali.
1: Bener. Pokoknya nanti di konser ada Farel Hila.
3: Iya amin.
1: Abang Babas.
2: Abang Babas, Cangcuters.
1: Mungkin.
2: Oh. Siapa tahu kan?
3: Amin.
2: Kapten Kibil.
3: Kapten Kibil.
1: Siapa tahu lagi dengerin kan?
2: Iya.
3: Amin.
1: Ayo Kapten Kibil mainin.
2: Berangkat dong.
1: Benar. Keren.
2: Semoga nanti kalau misalkan memang jadi, akan jadi lancar dan juga pastinya banyak yang join lah ya.
3: Amin.
1: Oke. Tapi kalau ngomongin soal lagu 24/7, kita balik lagi ke lagu ini nih. Kalau mungkin Romaria ngegambarin lagu ini dengan sebuah warna, kira-kira warna apa itu?
3: Menurut aku pink.
1: Kenapa tuh?
3: Pinknya yang bright pink ya.
1: Wow, okay.
3: Karena menurut aku itu kayak bentuk sebuah excitement, kecentilan wanita sekarang itu pasti pink.
1: Yes. Benar.
3: Walaupun mungkin dulunya kita pernah tomboy. Aku kan karena dulu sok-sok tomboy. balik lagi ke feminim kak. Kalau misalnya ketemu misalnya orang yang kita suka, jadi kan kayak ii lucu gitu. Pink menurut aku kak.
1: Oke, pink ya. Oh gitu ya, Romaria kalau ketemu kalo... sama orang yang suka tuh gitu ya.
3: Langsung dibawa-bawa, langsung digiring ya.
1: Tapi ya bener kok guys. Maksudnya kita kan seneng ketemu orang yang kita suka gitu kan, excited gitu.
3: Oke, next.
2: Tapi betul ada yang nanya lagi nih di WhatsApp nih. Katanya dari Fitro nih di Padang.
1: Oh, Fitro.
2: Katanya kapan ada rencana konser di Padang? Wow.
3: Padang tuh kampungnya mamaku.
2: Oh iya, serius.
3: Mamaku tuh dulu besar di Padang, Padang Panjang. Oh. Semoga next bisa ke situ ya.
2: Amin. Ditungguin tuh.
3: Amin. Langsung.
2: Disiapin ini ya, tunjang ya.
3: Iya betul. Doyan. Kak, jangan gitu, aku lagi lapar. Sumpah, aku lagi lapar tau.
2: Lapar.
3: Kayak mungkin makanan lagi.
2: Jadi Fitro ditunggu aja, siapa tahu dalam waktu dekat Romaria kesana nih.
1: Benar. Yes. Kamu minum pakai kontennya dulu dong.
2: Iya,
1: pakai lagunya di konten kamu bisa.
2: Iya, gitu, pakai baju Minang gitu kan. Ya nggak apa-apa dong. Ya,
1: bisa, boleh. Iya, boleh.
2: Outfit check.
1: Oh, iya benar.
3: Ada tradisionalnya.
1: Iya benar. Excited nih mau ketemu Romaria.
2: Pakai suntiang gitu. Bagus tuh. Dicoba.
1: Boleh.
2: Tapi kamu kepikiran enggak sih meskipun sekarang kan banyak banget genre hip dude nih. Tertarik ya untuk bikin satu?
3: Kalau gitu? Aku mungkin kayaknya belum sih Kak. Karena aku emang masih fokus ke proses aku menuju R&B ini. Okay. Aku pengen fokusin ke nyamannya aku dulu.
2: Yeah. Oke. Okay.
3: Mungkin nanti kalau mau bereksplor bisa ke hipdut atau ke dangdut langsung. itu gas.
2: Romaria album dangdut. Kita belum pernah lihat tuh.
1: Random.
3: Siapa tahu gitu kan. Yeah. Siapa tahu aku tiba-tiba dangdut enak kan.
2: Iya,
1: seru.
2: Lagi
1: seru.
2: Sekolah kayak gue ngapain ya?
3: Bang, jangan dingin itu terus dong, Mas.
2: Dangdut kali ya. Gue bikin dangdut gitu kayaknya.
1: Dangdut seru.
2: Yang kepikiran ini ya apa suara gendang tiba-tiba ya? Kayak enak nih digini nih. Kayak enak nih digini. Suaranya bagus sih kan.
1: Aduh.
2: Nice.
1: Alright. Berarti mungkin lagu ini cocoknya dengerin pas kapan berarti? Lagi siap-siap kah? Atau
3: pas lagi siap-siap. Aku tuh kebayangnya kalau cewek-cewek kan kalau lagi make up tuh gak bisa sepi kan. Harus ada lagu.
1: Jadi
3: mungkin lagu aku bisa menemani cewek-cewek sekarang gitu.
2: Bener.
3: Dengan kecentilannya.
2: Makeup centil.
3: OTD. Iya, atau lagi jalan ke kantor mungkin biar excited. Pas itu
2: cocok. Oke, kalau gitu teman berdua, nanti kita bakal nanya-nanya lagi sama Romaria nih. Jadi jangan kemana-mana, masih di MLC
1: Music Live Chat. We'll be right back.

0: Bisa gitu suaranya
1: ya? Iya. Lo kecengkok gitu
2: biasanya. Cengkok itu.
1: Iya, lebih kecengkok.
0: Bisa bro, bisa jadi bro.
1: Gak usah, udah keren banget pokoknya Romaria ya. Keren banget. Dan emang ternyata gue ngeliat di beberapa kali udah FYP terus lagunya dengan bermacam-macam konten. Keren banget. Pokoknya buat teman produser seluruh Indonesia jangan lupa untuk dipakai terus tuh.
0: Betul sekali ya. Berarti udah bisa didengerin di semua DSP?
2: Semua DSP dan juga udah ada visualizernya guys di YouTube aku.
0: Apa tuh YouTube-nya?
2: YouTube-nya Romaria Simbolon pastinya.
0: Oke. Bisa dicek ya.
1: Kira-kira kamu mau bilang apa ke fans Romaria di seluruh Indonesia nih?
2: Pokoknya yang lagi kangen doi, langsung dengerin aja lagu aku dan tunggu karya-karya aku berikutnya. Buat nemenin kecintilan kalian.
0: Betul. Yes.
1: Kita tunggu konten OTD kalian ya.
2: Tag aku jangan lupa, aku repost. Aku repost guys.
1: Di repost sama Romaria pastinya.
0: Betul.
1: Tapi ada next project yang bisa di-spill mungkin Romaria?
2: Pastinya aku bakal ngeluarin single lagi. Genrenya juga sama. Dan mungkin nextnya bisa collab sama seseorang.
0: Itu dia
1: Kapten Kibil.
2: Amin.
1: Iya dong, gak apa-apa dong.
0: Gak apa-apa, boleh.
1: Lead gitarnya gak apa-apa dong.
2: Amin banget, aku pengen banget.
0: Boleh.
1: Kenapa
0: sih? Gak apa-apa.
1: Lu kurang suka Kapten Kibil.
0: Gak gitu. Gak gitu, lu cari ngarahin kemana-mana nih. Nasional ya, dengerin nih.
1: Sorry.
0: Enggak, love you Kapten Kibil.
1: Terlalu menjilat
0: kayaknya. Alright, pokoknya jangan lupa buat dengerin semua lagunya Romaria ya. Di semua DSP bisa. Lagunya apalagi 24/7 ya. Pokoknya lu harus dengerin 24/7 pokoknya ya.
1: Di single loop. Kalau di Spotify itu enggak boleh kemana-mana. Single loop aja.
0: Terus sampai dari pagi, malam pagi lagi.
1: Betul.
2: Stream guys, pokoknya stream terus.
0: Di semua DSP ada visualizer. Visualizer juga ada di YouTube-nya Romaria dan juga bisa di-request di Prodo FM seluruh Indonesia.
1: Dan juga kalau yang mau ngepoin Romaria di sosial media boleh kemana nih?
2: Pokoknya ke IG aku Romaria Simbol 1511 dan juga kalau TikTok Romaria langsung muncul paling atas.
0: Itu dia. Let's go.
1: Itu coba dicari sekarang tuh. Bener.
2: Langsung ada guys.
1: Cari, langsung ada.
2: Iya, tapi bawa-bawanya akun aku pas alay-alaynya. Aduh, gimana ya?
0: Gak apa-apa, kan ada masanya.
2: Ada masanya. Gitu. Yang Romaria aja ya guys, jangan yang lain-lain, oke? Okay? Peringatan ini guys.
1: Nah, kita mau baca ini ada satu pesan ya. Pesan masuk dari Malaysia.
2: Malaysia.
1: Ada pesan nih buat Kak Romaria, semangat terus untuk berjuang membuat lagu katanya.
2: Terima kasih.
1: Kalau bisa besok rilis lagu ya. Hihihi, ini kalau ada kesempatan tampil yuk di Malaysia katanya.
2: Mau banget.
0: Let's go.
1: Di Twin Tower.
2: Bisa. Di tengah-tengah langsung, gitu kan. Bisa. Atau apa di atasnya gitu kan aku kayak sambil swing.
1: Terlalu sirkus ya kalau kayak
2: gitu. Santai aja.
0: Boleh dong.
2: Thank you
1: Malaysia ya.
0: Alright. Lu siapa sih namanya tadi?
1: Iya nih, enggak kasih nama nih.
0: Bener, itu dia ya. Terima kasih.
1: Thank you banget. Nanti siapa tahu soon Romaria akan ke Malaysia.
2: Amin.
0: Bener. Itu tadi ada yang merapat dari Papua nih ya.
1: Halo.
0: Ada siapa Papua. Tuh? Len?
1: Ada dari Debo
0: ya.
1: Katanya salam kenal dari Papua.
2: Oh.
1: Kebetulan pas denger radio Jaya Pro 2 Jayapura, Papua langsung mampir ke live streaming.
0: Oke. Okay.
2: Aku tuh pas masih kecil nyanyi di Jayapura.
1: Oh iya.
2: Udah lama banget tapi Kak, itu menurut aku terseru sih karena jauh kan.
0: Iya, benar.
2: Jauh keliling-keliling kotanya, keseru banget. Semoga next bisa ya. Amin.
1: Karena kalau Kak Romaria di Malaysia pasti aku nonton Kak sambil teriak Kak Romaria kan.
0: Wah, kebetulan semuanya teriak gitu ya.
1: Ngeras.
0: Terima kasih juga teman produser seluruh Indonesia sudah seru-seruan di satu jam terakhir ini bareng sama Romaria tentunya ya.
1: Dan abis ini bakal dilanjut sama penyiar daerah kesayangan kalian semua pastinya.
0: Alright, kalau gitu nama gue Edi Tama.
1: Gue Alan pamit dan juga
2: Romaria.
0: Kita ketemu lagi di lain waktu. Bye.
3: Music Live Chat.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Amin. Kita beda dari Audiela Tumpah Pro 2 menemani di pukul 22 waktu Indonesia Timur ya, melebih 22 menit juga. Dan masih bersama Faiza Sintia tentunya Tumpah Pro 2 menemani di malam harinya kamu Tumpah Pro 2. Maksudnya Amin kita berbeda itu mungkin tembok yang sangat tinggi ya Tumpah Pro 2, yang sulit untuk digapai gitu ya, yang aduh mau seperti apa gitu diperjuangkan, mungkin seperti itu ya gambaran dari lagunya Odela ini Tumpah Pro 2. Dan mungkin kamu yang relate juga sama cerita-cerita itu gitu ya, merasakan kayak yang benar gitu ya, bisa gak sih gitu memperjuangkan hubungan yang kayaknya temboknya selalu tinggi gitu untuk bisa diperjuangkan ke jenjang yang lebih serius gitu Tumpah Pro 2. Ya tapi gimana ya, kalau saling cinta juga susah ya kita untuk mengatur semuanya gitu, biar ya udah deh gitu dijalani aja. Dan mungkin nanti saatnya kalau memang tidak berjodoh juga akan ada titik untuk sudah selesai, lelah, letih, capek gitu ya. Ya seperti itu Pro 2. Kayaknya ngerasa yang relate sama cerita ini ngerasa kalau cerita ini sih sesuai gitu sama ceritanya kamu gitu ya. Ya sudah Tumpah Pro 2 masih dijaga malam, jangan galau malam-malam sampai pukul 12 malam nanti. Masih sama Faiza Sintia tentunya Tumpah Pro 2. Masih di 90,1 Pro 2 dari Jayapura, teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM,
2: teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2.

Soulmate dari Kahitna Teman Pro 2 menemani di pukul 22 lewat 36 menit waktu Indonesia Timur. Teman Pro 2, selamat malam untuk kamu semuanya. Lagu-lagu kayak gini tuh kayaknya gak ada era matinya gitu Teman Pro 2 ya. Karena mau diputar di tahun berapapun kayaknya masih feelnya masih sama ya. Masih ingat si soulmate itu gitu ya. Walaupun mungkin masing-masing sudah punya kehidupan ya. Yang ya dia di sana dengan keluarga barunya. Saya pun di sini dengan keluarga saya yang tidak kalah seru gitu ya. Tapi kalau diingat-ingat lucu aja ya Teman Pro 2 ya. Kalau kita ngerimain gitu ya cerita-cerita itu. Ya, jadi Teman Pro 2 tentunya masih bersama Faiza Cynthia menemani ya kebersamaan di malam harinya kamu. Karena gak kerasa gitu Teman Pro 2 ya. Mungkin kamu yang tadi masih agak-agak mengantuk ya, sekarang sudah mungkin tertidur gitu. Iya gak sih Teman Pro 2? Ya, mungkin ada di antara kamu yang memang udah ngerasa lelah gitu ya. Tapi ingat Teman Pro 2 kan ini hari di bulan Agustus itu bulan kemerdekaan Indonesia gitu ya. Jadi semangat merdekanya harus udah tertumbuh gitu ya. Kalau ingat lagu ini dari Rio Klepe kayaknya enak banget dan gak akan ada berhentinya gitu kalau kita dengerin lagu ini. Kamu suka gak sih, favorit kamu juga bukan Teman Pro 2 lagu dari Rio ini ya? Ya pokoknya Teman Pro 2 stay tune terus ya. Selain ini Faiza masih menemani kamu ya dari jaga malam ya. Jangan galau malam-malam Teman Pro 2. Dan aku mau putar ya lagu Rio Klepe untuk kamu di malam hari ini. So enjoy terus ya. Kita istirahat bersama dari segala hal yang bikin pusing, bikin lelah Teman Pro 2 ya. Dengan lagu-lagu tentunya bisa menghibur kamu di malam hari ini.

kesehatan menyebutkan bahwa buah nangka bisa memberikan banyak manfaat bagi tubuh kita. Kandungan karotenoid pada buah nangka bisa menurunkan resiko terkena kanker rongga mulut dan juga mampu melindungi selaput lendir usus, sekaligus menghilangkan bahan kimia yang bisa memicu resiko kanker usus besar. Buah nangka kaya akan kandungan antioksidan yang bisa memperkuat sistem kekebalan tubuh, sehingga kita tidak akan mudah jatuh sakit.

0: Hi for Yay Info. Ih, kamu makannya banyak bener sih.
1: Ini sampai begini nih makannya nih, biar berasa rasanya.
0: Gak boleh makan terlalu banyak. Nanti kamu ngantuk, habis makan siang gini makannya sebakul.
1: Oh enggak dong, justru tambah semangat.
0: Enggak, kamu bakalan ngantuk habis ini.
1: Emang kenapa?
0: Begini ceritanya. Ada dua hal yang menyebabkan kita merasa ingin tidur setelah makan siang. Pertama adalah L-tritopan. L-tritopan adalah asam amino yang menjadi bahan dasar terbentuknya niasin. Niasin ini akan dipakai untuk membuat serotonin, yaitu zat penghantar sinyal di otak yang dapat menimbulkan perasaan nyaman dan menyebabkan kita jatuh tertidur. Kedua adalah proses pencernaan makanan. Tubuh akan mengirimkan darah ke sistem pencernaan karena proses pencernaan membutuhkan energi yang cukup besar, apalagi kalau makanan yang perlu dicerna mengandung banyak lemak. Energi yang diperlukan juga akan semakin bertambah besar seiring dengan semakin banyaknya makanan yang kita konsumsi. Pada saat ini, sistem saraf juga menyumbangkan sebagian stok darahnya, dan sebagai akibatnya, sistem saraf akan mengalami kekurangan oksigen untuk sementara. Menurunnya efektivitas kerja saraf pada saat sistem pencernaan bekerja inilah yang juga membuat kita ingin tidur siang.
1: Tambo Ciau nih.
0: FYI for Yay Info.

0: Banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Akhirnya saya punya KTP juga. Upload dulu lah, biar teman-teman tahu. Ini KTPku. Mana KTPmu? Banyak yang like dong. Sekalian aja kali ya, kan sudah punya tabungan. Upload lagi ah. Judulnya ini buku tabunganku. Mana buku tabunganmu? Nah, yang ini juga banyak yang like dong.
1: Bijaklah bermedia sosial, karena ada orang-orang tidak bertanggung jawab yang akan menggunakan data pribadi kita jika kita bocorkan di dunia maya.

Bangsa Indonesia sedang menghadapi 5 ancaman utama. Ancaman krisis moral, ideologi, jati diri dan ketahanan nasional. Ancaman paham radikalisme, ancaman narkoba, korupsi, gaya hidup hedonisme, dan konsumerisme. Ancaman hoax, konflik horizontal dan perpecahan. Ancaman disrupsi digital, lapangan kerja yang terbatas, dan pemerataan kesejahteraan masyarakat. Gerakan Bagimu Negeri. Sebuah gerakan yang diinisiasi oleh para inisiator yang memiliki visi dan keprihatinan yang sama. Gerakan ini bersifat formal dan informal, lintas sektor, sehingga dapat diikuti berbagai elemen bangsa tanpa sekat birokrasi. Ayo bergabung dalam Gerakan Bagimu Negeri. Ibu Pertiwi memanggil seluruh elemen bangsa.

0: teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
0: FYI for yay info. Hai, kamu gaya amat sih. Apa ya yang beda ya?
2: Lihat dong yang lebih teliti.
0: Aduh, apa ya? Pokoknya kamu ke kantor pagi ini beda amat sih.
2: Ya iyalah, jeans gue baru gitu loh. Keren gak? Keren gak?
0: Pakai jeans baru ya. Dari zaman dulu sampai sekarang, yang namanya jeans memang diminati dan bikin penampilan beda ya.
2: Dari zaman dulu? Emang jeans sejak kapan adanya?
0: Mau tahu? Begini ceritanya. Jeans pertama kali dibuat di Genoa, Italia sekitar tahun 1560-an. Tujuannya untuk celana angkatan laut yang anti robek dan tahan dalam keadaan basah. Awalnya, orang menyebut bahan itu dengan nama jeans, yang berarti celana dari Genoa. Pada tahun 1850-an, Levi Strauss, pemuda asal Bavaria, Eropa, memperkenalkan celana berbahan kanvas kepada para penambang di Amerika. Celana ini ternyata sangat disukai karena tidak mudah robek. Namun, karena celana dari kanvas kurang nyaman dipakai, maka Levi menggantinya dengan bahan jeans yang ia pesan dari Genoa. Celana buatan Levi ini semakin populer di kalangan pekerja tambang dan buruh, sehingga terciptalah merek dagang Levi's yang merupakan merek dagang celana jeans pertama di dunia. Berkat perkembangan dunia fashion, kini celana jeans pun tidak hanya dipakai para pekerja tambang dan buruh, tetapi juga semua orang dari berbagai kalangan, mulai dari anak-anak sampai orang tua. Kayak kamu.
2: Oh gitu ya. Ngomong-ngomong, bos masuk gak?
0: Masuk? Kenapa? Pengen ketemu bos, aku pinjam dulu ya.
2: Jangan.
0: Kenapa?
2: Bisa kena SP nih gue pakai jeans ke kantor.
0: FYI, for yay info.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Pendengar Pro 2 dimanapun saja Anda berada, dengan terdengarnya irama lagu ini, maka berakhir sudah seluruh rangkaian acara siaran kami dari pagi, siang, hingga malam hari ini yang disiarkan melalui gelombang FM 90,1 MHz. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Ronaldo Simbiak pamit undur diri, dan juga selamat malam dan sampai jumpa di besok hari, semoga Tuhan memberkati kita semua. Sebelum berpisah, terimalah salam nasional kita bersama. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah program 2 Radio Republik Indonesia, Nabire.

Selamat pagi teman Pro 2. Inilah Radio Republik Indonesia program Aduan Nabire yang mengudara pada frekuensi FM 90.1 MHz kembali menyelenggarakan acara siaran sepanjang hari ini, Selasa 4 Agustus 2026. Dari Jalan Merdeka nomor 74 Nabire Papua Tengah, kami ucapkan selamat pagi, selamat mengikuti rangkaian acara siaran kami, tetap kreatif dalam membangun bangsa. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Produa FM.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Selamat pagi teman Produa.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Selamat pagi teman Produa.
3: 90% yang terbaik kamu. Selamat pagi teman Produa. Ketemu lagi bareng Suci di pagi hari ini ya. Edisi hari Selasa 4 Agustus 2026 teman Produa. Selamat pagi buat kalian. Selamat mulai aktivitas kamu semua ya di Selasa ini. Semoga aktivitas kamu yang akan kamu jalani di hari ini teman Produa berjalan dengan aman, lancar, sentosa ya. Tentunya di pagi hari ini Suci masih temani kamu dulu dengan jazz musik ya, selama 1 jam sampai nanti di jam 6 pagi waktu Indonesia Timur.

0: Ada banyak warna di sekitar kita. Bahasa ibu yang beragam.
1: Ya Allah, tak pikir kue itu tuang cowok.
2: Buat kamu semua, satu untuk kamu semua datang ke Papua.
0: Selera musik. Olahraga favorit. Sampai keyakinan. Akan lebih indah jika kita dapat saling menghargai apapun pilihan orang-orang di sekitar kita. Hargai perbedaan, hidup dalam harmoni keberagaman.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Masa cuci muka aja bak sampai tinggal setengah gitu?
1: Biar bersih nih.
2: Bersih kan sebagian dari iman.
1: Lagian nih airnya banyak tahu.
0: Ya, kalau boros gini lama-lama air juga habis. Tar listrik padam baru tau rasa.
1: Udah ah, mau mandi.
0: Kamu udah kayak cerdas cermat. Ada soal ada jawab.
1: Biarin.
2: Biar rambut kincong, aku kasih sampo yang banyak. Lalalalala.
1: Yah. Aduh kak, mati lampu nih.
0: Nah, tahu rasa kan, listrik mati.
1: Ya kak, gimana dong kalau kayak gini? Minta tolong dong bukain keran tampungan air dong, biar airnya ngalir ke kamar mandi.
0: Tampungan air kosong. Kamu nggak ingat nampung air tadi pagi?
1: Iya kak, aku lupa.
0: Makanya jangan ngeyel.
3: Air adalah sumber kehidupan. Meski jumlahnya banyak, namun kita tetap harus berhemat. Yuk hemat air, gunakan seperlunya agar anak cucu kita tak kekurangan air di masa depan.
4: Pro 2 FM,
5: teman terbaik kamu.
6: I'm just not sure my heart is working. And yours is beating double time. Deep down you know I ain't even worth it. It's not enough, babe. All I do is make you cry.

0: Once upon a time.
1: Kenapa nasibku kayak gini? Disakitin, disakitin, dan disakitin terus. Kenapa kalian jahat banget sama aku? Kurang aku apa coba? Kalau kalian minta ditemenin, aku temenin. Kalian kepanasan, aku teduhin. Aku kasih udara yang bersih buat kalian semua. Tapi apa? Kalian tempelin semua poster di badan aku. Terus kalian paku-paku badanku untuk taruh spanduk di mana-mana. Padahal itu menyakitkan. Kamu gak sadar kalau aku gak ada di sekitar kalian, kalian bakal kepanasan. Kalian gak bakal bisa hidup tanpa udara dari aku. Tapi kalian gak sadar dan terus nyakitin aku. Kalian tega. Kalian tega, manusia.
2: Jaga dan lindungilah pohon untuk kelangsungan hidup kita semua.
3: Selamat pagi teman Pro 2.
4: Selamat pagi teman Pro 2.

Satu tungku, tiga batu. Itulah semboyan kehidupan masyarakat Kabupaten Fakfak, Provinsi Papua Barat. Semboyan ini menggambarkan prinsip hidup masyarakat Fakfak dalam menjaga keseimbangan dan kebersamaan hidup antar umat beragama, yakni Islam, Protestan, dan Katolik. Satu tungku tiga batu juga berarti sinergi harmoni antara tiga elemen masyarakat dalam pembangunan, yaitu adat, agama, dan pemerintah. Sinergi berarti mengelola perbedaan agar tidak menimbulkan perpecahan.

0: Pada.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik.
0: Produa FM.
3: Teman terbaik.

0: Tahukah Anda, di negara barat, sebutan untuk soft drinks tidak hanya ditujukan untuk minuman bersoda, namun untuk semua minuman yang tidak mengandung jumlah alkohol yang banyak. Minuman yang banyak mengandung alkohol disebut hard drinks. Lalu mengapa akhirnya minuman bersoda disebut sebagai soft drinks? Hal ini karena pembuat minuman bersoda memiliki kesulitan untuk mengiklankan produknya, karena produk ini memiliki nama yang berbeda-beda di semua tempat. Akhirnya, secara umum, para produsen menamakan minuman ini soft drink. Dan sejak itu pula, masyarakat seperti terdoktrinasi untuk menyebut minuman berkarbonasi sebagai minuman ringan tanpa menyadari bahwa air putih yang tiap hari kita minum juga termasuk minuman ringan.
1: Prodo FM. Teman terbaik kamu. Prodo FM.
2: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu.

0: Pemerintah telah mengajukan jamu sebagai warisan budaya tak benda asli Indonesia kepada UNESCO agar mendapatkan pengakuan dunia. Lalu seperti apa bukti-bukti yang ada bahwa jamu memang betul-betul budaya asli Indonesia? Ternyata jamu sudah ada sejak 1200 tahun yang lalu. Kata jamu berasal dari dua kata yaitu jampi dan usodo yang bermakna obat dan doa. Data arkeologi menunjukkan masyarakat Jawa kuno telah melakukan pekerjaan di bidang kesehatan seperti yang ditemukan dalam relief Karmawi Bangga yang terletak di Candi Borobudur, Jawa Tengah, 722 Masehi. Sementara itu di masa Kerajaan Majapahit sudah ada profesi acaraki yaitu pekerjaan untuk orang yang handal meracik jamu. Di era Majapahitlah jamu diperdagangkan dengan cara digendong. Jamu yang digendong tersebut merupakan representasi dari lambang Kerajaan Majapahit, yakni Surya Majapahit. Terdapat 8 jenis jamu gendong, di antaranya kunyit asam, beras kencur, cabe puyang, kunci suruh, kudu laos, uyuk-uyuk, dan sinar.
1: Cukup perasaan aja yang digantung, maskernya jangan. Pro 2 FM,
2: teman terbaik kamu.

0: Udah cuci tangan berapa kali hari ini?
1: RRI Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: audiolibrary.rri.co.id Audio Library Application. Lagu-lagu terupdate dalam public playlist, materi audio RRI, dan materi lagu dari berbagai genre dalam kategori album, Music Chart in the Top 20 dan International Top 20 yang dirilai Radio RRI Network. Download Audio Library di Google Play Store dan kamu juga bisa kunjungi web audiolibrary.rri.co.id. Klik Audio Library. Enjoy your music.

waktunya Info Pro 2 di pagi hari ini. Teman Pro 2, informasi pertama, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial BPJS Kesehatan menggandeng 4 kementerian untuk mengatasi defisit anggaran 2 triliun rupiah. Sinergi kepenyihatan finansial jaminan kesehatan nasional tersebut dilangsungkan pada hari Senin 3 Agustus 2026 di Jakarta. Penerimaan iuran bulanan peserta hanya sebesar 14 triliun rupiah dari beban operasional pelayanan kesehatan. Sementara pengeluaran medis saban bulan membengkak hingga menyentuh angka 16 triliun rupiah secara nasional. Direktur Utama BPJS Kesehatan Prihati Pujawaskito memaparkan ketimpangan finansial operasional lembaga pengelola jaminan sosial. Penyusunan strategi penanggulangan masalah keuangan tersebut berlangsung di Ballroom Kantor Pusat BPJS Kesehatan Jakarta. Pujo menjelaskan bahwa mendorong kepatuhan pembayaran 54 juta peserta kelas 3 mampu menutup defisit. Penguatan integrasi data kepesertaan aktif disiapkan sebagai fondasi utama menjaga keberlanjutan pembiayaan jaminan kesehatan. Informasi terakhir, Teman Pro 2, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Men PPPA Arifah Fauzi mengingatkan orang tua mengikuti perkembangan teknologi agar mampu mendampingi anak menggunakan ruang digital secara aman. Pendampingan dinilai penting untuk membangun pengasuhan tepat sekaligus mendorong anak memanfaatkan teknologi secara produktif dan bertanggung jawab. Menurutnya, tantangan saat ini bukan menjauhkan anak dari teknologi, melainkan membangun pola pengasuhan yang tepat di era digital. Oleh karena itu, orang tua perlu menjadi teladan dalam penggunaan gawai di lingkungan keluarga. Sekian Info Pro 2 di pagi hari ini yang dilansir dari rri.co.id.

0: Hai, saya Hendrik. Saya tipe orang yang kalau mau sesuatu, pasti saya dapatkan. Bagaimanapun itu caranya. Ketika saya pengen ini, beli. Ketika saya pengen itu, beli. Pengen itu, beli. Pengen ini, beli. Pengen itu, beli. Hah, saldo saya tidak mencukupi. Wah, ada pinjaman online nih. Cicilan dan bunganya sangat ringan.
1: Bahwa pinjaman yang kakak ajukan sudah jatuh tempo, kak. Jadi, kira-kira kapan nih mau dibayar?
2: Kak Hendrik, kapan mau bayar utangmu? Sudah jatuh tempo ini. Bayar cepat sekarang juga.
3: Hey, kamu yang namanya Hendrik, kan? Ini pinjamanmu sudah jatuh tempo. Jadi, kapan mau bayar?
4: Bayar cepat, bang. Sekarang juga. Nggak pakai lama.
2: Jadi kapan mau bayar? Bayar!
0: Itulah kisah saya yang terjebak dengan pinjaman online demi memenuhi nafsu pribadi saya. Jangan sampai kamu seperti saya ya. Hati-hati pinjaman online.
5: Produ FM. Teman terbaik kamu.

0: hari ini. RRI Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pasti di Pro2 Nabila, teman terbaik kamu. Teman Pro2, olahraga kardio ya, ini menjadi salah satu cara yang paling efektif sekali untuk menjaga kesehatan jantung, meningkatkan daya tahan tubuh, serta membantu membakar kalori. Dan kabar baiknya teman Pro2 ya, latihan kardio ini tidak selalu harus dilakukan di pusat kebugaran atau gym teman Pro2. Cukup dengan ruang yang terbatas di rumah ya, kamu tetap bisa berolahraga secara efektif tanpa memerlukan peralatan khusus. Mendekatlah padaku. Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO teman Pro2 merekomendasikan orang dewasa melakukan aktivitas fisik intensitas sedang selama 150 sampai 300 menit per minggu, atau aktivitas intensitas tinggi selama 75 hingga 150 menit untuk menjaga kesehatan tubuh. Selain meningkatkan kebugaran, olahraga kardio juga teman Pro2 memberikan manfaat lainnya seperti membantu mengontrol berat badan, terus juga meningkatkan kualitas tidur, mengurangi stres, sampai menurunkan resiko penyakit jantung, diabetes tipe 2, dan juga tekanan darah tinggi. Tentunya ya teman Pro2, biar hasilnya ini semakin optimal, latihan ini sebaiknya dilakukan secara rutin dan disertai dengan pola makan bergizi dan waktu istirahat yang cukup. Pagi ini teman Pro2 ya, Suci akan share beberapa jenis olahraga kardio yang bisa banget teman Pro2 kamu lakukan di rumah. Kalau misalnya kamu malas keluar ya, mungkin ke gym dan tidak punya waktu yang banyak ya untuk olahraga di gym, kamu bisa melakukannya di rumah teman Pro2.

audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music.

0: Mak, abang pulang.
1: Waalaikumsalam. Abang dari mana aja? Jam segini baru pulang.
0: Iya, tadi banyak kerjaan, Mak. Jadi agak telat lah pulangnya.
1: Halah, kamu itu kerja terus. Ada uangnya juga enggak. Lihat tuh anak Burita. Kerja, duitnya kelihatan. Pulang ke rumah juga tepat waktu.
0: Iya, Mama nggak tahu sih. Dia kelihatannya aja kaya, tapi cicilan di mana-mana. Mending aku lah, Mak. Hidup tenang tanpa cicilan. Lagian Mama ngapa sih banding-bandingin aku sama anak orang lain? Ojo dibanding-banding ke, Mak, katanya Farel Prayoga.
1: Nggak gitu maksud Mama, Bang. Abang udah makan belum?
0: Belum, Mak. Tapi nih lihat, Abang bawa martabak kesukaan Mama. Masih mau dibandingin aku sama anak orang lain?
1: Ya enggak lah, Bang. Lagian, semua anak kan berharga buat orang tuanya, termasuk kamu.
0: Ah, Mama.

di Pro 2 Nabila teman terbaik kamu. Kita masih bahas ya rekomendasi olahraga kardio yang bisa sekali kamu lakukan di rumah teman Pro 2. Ada jumping jacks ya, yang merupakan latihan sederhana yang melibatkan gerakan melompat sambil membuka dan menutup kaki serta mengayunkan tangan ke atas. Nah, gerakan ini teman Pro 2 ini bisa meningkatkan detak jantung dengan cepat, terus melatih koordinasi tubuh sekaligus menjadi pemanasan yang efektif sebelum melakukan latihan lainnya. Jumping jacks teman Pro 2 bisa kamu lakukan selama 30-60 detik, kemudian istirahat sejenak dan ulangi beberapa kali. Selanjutnya ada high knees teman Pro 2 yang dilakukan dengan berlari di tempat sambil mengangkat lutut setinggi pinggang secara bergantian. Latihan ini teman Pro 2 efektif sekali ya, meningkatkan kapasitas jantung dan juga paru-paru, melatih otot kaki serta membakar kalori dalam waktu yang singkat. Biar manfaatnya semakin maksimal, jangan lupa untuk menjaga ritme gerakan tetap stabil dan ayunkan kedua tangan mengikuti langkah kaki. Terus ada mountain climber teman Pro 2 ya. Gerakan ini tuh diawali dengan posisi plank, kemudian lutut, kedua lutut ini digerakkan bergantian ke arah dada seperti sedang memanjat. Mountain climb ini teman Pro 2 termasuk latihan kardio yang juga memperkuat otot inti, terus juga bahu, lengan, dan kaki. Gerakan ini cocok sekali teman Pro 2 buat kamu yang ingin meningkatkan kebugaran sekaligus melatih kekuatan tubuh. Terus ada burpees teman Pro 2 yang mengkombinasikan gerakan jongkok, plank, push up ringan ya, lalu diakhiri dengan lompatan. Meskipun terdengar cukup menantang, teman Pro 2 latihan ini tuh melatih hampir seluruh kelompok otot sekaligus meningkatkan detak jantung secara signifikan. Nah, buat kamu teman Pro 2 yang masih pemula, olahraga ini bisa dilakukan tanpa push up atau tanpa lompatan terlebih dahulu sampai tubuh kamu ini mulai terbiasa. Terakhir ada lompat tali teman Pro 2 ya. Kalau kamu punya tali skipping di rumah, ini lompat tali menjadi salah satu latihan kardio yang efektif sekali teman Pro 2. Karena aktivitas ini membantu meningkatkan koordinasi, keseimbangan serta kekuatan otot betis dan kaki. Dalam waktu sekitar 15-20 menit teman Pro 2, lompat tali ini bisa membakar kalori dalam jumlah yang cukup besar tergantung dengan intensitas latihan. Dan para ahli juga menyarankan teman Pro 2 untuk memulai latihan secara bertahap sesuai kemampuan tubuh dan selalu melakukan pemanasan sebelum berolahraga.

0: Widi. Habis belanja nih. Kayaknya buy one get one ya.
1: Wah, lancang sekali kamu Raya. Di, gak asik kamu Ray.
2: A few moments later.
0: Enggak, Ran, itu kalian pakai baju yang kemarin baru beli itu ya?
1: Yoi, gak usah terpesona gitu dong, Rai.
0: Dicuci dulu enggak tuh bajunya?
1: Ngapain dicuci, Rai? Ini tuh bau baju baru.
0: Ih, serem tahu. Kalau baju baru tuh enggak dicuci dulu ya, warnanya itu bisa bikin kulit iritasi. Terus di baju itu kan masih ada bahan kimia yang nempel. Dan lebih serem lagi ya, itu bisa jadi bekas dicoba orang lain.
1: Aduh, Ran, aku

0: Cukup perasaan aja yang digantung. Maskernya jangan. Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
1: Radio Republic of Indonesia. Yeah, I can't do these long drives sitting. Come on.
0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Kalau perbedaan agama yang membuat kita terpecah, bukankah kita sepakat bahwa sila pertama ketuhanan yang Maha Esa? Kalau perbedaan pangkat dan jabatan yang membuat kita terpisah, bukankah kita sepakat dengan sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab? Kalau perbedaan suku membuat kita tidak bersatu, bukankah kita sepakat dengan sila ketiga, persatuan Indonesia? Kalau perbedaan pendapat membuat kita bermusuhan, bukankah kita sepakat dengan sila keempat, musyawarah yang dilandasi dengan kejujuran? Kalau hanya perbedaan warna kulit dan latar belakang yang membuat kita terbelah, bukankah kita sepakat dengan sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia? Indonesia bukan hanya aku, bukan hanya kamu, bukan hanya dia, dan bukan hanya mereka. Tapi Indonesia adalah kita.

0: Hai, saya Hendrik. Saya tipe orang yang kalau mau sesuatu, pasti saya dapatkan. Bagaimanapun itu caranya. Ketika saya pengen ini, beli. Ketika saya pengen itu, beli. Pengen itu, beli. Pengen ini, beli. Pengen itu, beli. Hah? Saldo saya tidak mencukupi. Wah, ada pinjaman online nih. Cicilan dan bunganya sangat ringan.
1: Bahwa pinjaman yang kakak ajukan sudah jatuh tempo, kak. Jadi, kira-kira kapan nih mau dibayar?
2: Kak Hendrik, kapan mau bayar hutangmu? Sudah jatuh tempo ini. Bayar cepat sekarang juga.
3: Hey, kamu yang namanya Hendrik, kan? Ini pinjamanmu sudah jatuh tempo. Jadi, kapan mau bayar?
4: Bayar cepat, bang. Sekarang juga. Nggak pakai lama.
2: Jadi kapan mau bayar? Bayar!
0: Itulah kisah saya yang terjebak dengan pinjaman online demi memenuhi nafsu pribadi saya. Jangan sampai kamu seperti saya ya. Hati-hati pinjaman online.

0: Selamat pagi teman Produa.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
3: Produa FM.
2: Teman terbaik kamu.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: www.biang.co.id. Biang Mobile Application.
1: Bikin playlist lagu-lagu hits terkini, berbagai info dari RRI Pro 2 se-Indonesia, dan top hits indie dari berbagai daerah se-Indonesia yang bisa kamu pilih untuk jadi terfavorit di RRI Pro 2 FM Network. Download, klik, enjoy. Biang Android di Google Play Store, iPhone di App Store. Kamu juga bisa kunjungi www.biang.co.id. Biang, menjadi muda dengan kreativitas. Jadi muda dengan kreativitas.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
0: Selamat pagi teman Pro 2.

0: audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music.
1: Produ FM.
2: Teman terbaik.

22 aktor sekaligus musisi Iqbal Ramadan kembali mengisi original soundtrack untuk film layar lebar. Kali ini Iqbal ini menciptakan sekaligus membawakan lagu berjudul Kita Melawan Dunia untuk film Operasi Pesta Copet. Tidak hanya berperan sebagai pemain teman 22, Iqbal ini juga menjadi produser film garapan Imaginary tersebut. Dan dalam proyek musiknya, Iqbal menggunakan nama Bale dan juga mempersembahkan lagu yang dibuat khusus untuk mengiringi perjalanan cerita film.

Indonesia, yaitu Pesta Pora. Lagu Kita Melawan Dunia 82 menjadi soundtrack ketujuh yang pernah diisi sama Iqbal untuk film. Sebelumnya Iqbal ini terakhir menggarap original soundtrack ya di tahun 2021. Menariknya Teman 22, lagu tersebut berawal dari materi demo lama yang pernah dibuat Iqbal di tahun 2025. Kemudian Iqbalnya mengembangkan demo tersebut hingga menjadi lagu utuh untuk kebutuhan film.

Nah, untuk film Operasi Pesta Copet sendiri, Teman Pro 2 mengisahkan sekelompok anak muda yang terdesak masalah ekonomi. Nah, mereka ini kemudian menyusun rencana nekat untuk melakukan aksi pencopetan di festival musik terbesar di Indonesia.

sebelum menjelang penayangan film Operasi Pesta Copet, yang mana film tersebut tahun 2022 dijadwalkan akan tayang serentak di bioskop Indonesia mulai 27 Agustus 2026.

audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music.

0: Indonesia lahir bukan hanya keinginan satu suku. Indonesia ada bukan hanya karena satu agama. Indonesia merdeka bukan hanya kekuatan satu golongan. Tapi Indonesia lahir karena keinginan bersama. Indonesia ada karena kerukunan umat beragama. Dan Indonesia merdeka karena persatuan kita. Buang ego kepentingan golongan, pupuk keberagaman, dan pererat persatuan. Itulah Indonesia.
1: Pada.
2: Selamat pagi teman Produa.
3: Teman terbaik kamu.
4: Teman terbaik.
1: Produa FM.

0: Cukup 30 detik.
1: Informasikan kejadian penting di sekitar Anda.
2: Aduan publik.
3: Lingkungan.
4: Lalu lintas.
5: Budaya dan lain-lain.
0: Cuma 30 detik, Anda telah berbagi informasi.
1: Download aplikasinya. Klik laporkan dalam bentuk teks, foto, dan audio.
0: RRI 30 detik tersedia di Google Play Store.
1: 30 detik untuk berbagi.
0: Jadilah jurnalis warga
1: dengan RRI 30 detik.
6: Mengenal tarian tradisional Nusantara. Tari Sirih Kuning merupakan tarian pergaulan yang sudah ada sejak zaman Belanda dan sangat populer di kalangan Tionghoa di daerah pinggiran Betawi masa itu. Tari Sirih Kuning biasanya ditampilkan untuk mengiringi prosesi pernikahan adat Betawi ketika mempelai laki-laki akan menyerahkan sirih dare kepada pengantin perempuan. Selain itu, Tari Sirih Kuning juga digelar untuk menyambut tamu kehormatan serta hajatan-hajatan lainnya seperti khitanan. Tari Sirih Kuning merupakan tari pergaulan antara lelaki dan perempuan. Yang menarik, Tari Sirih Kuning dibawakan secara berpasangan. Posisi masing-masing penari tetap berjarak dan tidak saling bersentuhan. Diiringi ensambel gambang kromong semakin melengkapi khas Betawi pada tarian ini dengan lagu yang berjudul Sirih Kuning. Kostum pada tarian ini bisa beragam, mulai dari merah, hijau, dan juga kuning. Para penari menggunakan bunga sebagai hiasan kepala yang merupakan lambang kebahagiaan, kemakmuran, dan kedewasaan seorang perempuan. Kadang juga menggunakan cadar yang menjadi simbol menutupi dan melindungi wajah cantik.
7: Kenali budayamu, cintai negerimu.

0: Asal-usul setir kanan itu datang dari Inggris, yang terbiasa berada di bawah kekuasaan Romawi. Tentara Romawi melakukan hampir semua aktivitas dengan tangan kanan. Saat bertempur, tangan kiri digunakan untuk mengendalikan kuda. Sementara, aktivitas bersenjata dilakukan dengan tangan kanan. Tentara Romawi berbaris di sisi kiri jalan, dan hal ini berlaku di Inggris sejak resmi hingga saat ini. Aturan perihal berkendara di jalur kiri milik Inggris diekspor ke Jepang ketika Inggris memiliki andil dalam merancang desain kereta api di Jepang. Maka, di Jepang pun muncul aturan yang mewajibkan berkendara di sisi kiri jalan. Otomatis, posisi setir berada di sebelah kanan. Dari sinilah kita tahu pasti bahwa Australia dan Malaysia mengemudi dengan setir kanan karena pengaruh Inggris.
1: Produenza. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Produenza. Produenza.

Masih di Pro2 Nabila, teman terbaik kamu. Pagi ini teman Pro2 Suci update dulu ya informasi perakhiran cuaca untuk edisi hari ini Selasa 4 Agustus 2026. Informasi perakhiran cuaca teman Pro2 kita awali dulu dari Pulau Sumatera. Untuk di kota Banda Aceh, Padang, Pekanbaru, Jambi, dan Palembang, hari ini diperkirakan akan berawan tebal. Sementara di Medan dan Tanjung Pinang akan turun hujan dengan intensitas ringan. Dari Sumatera kita lanjut lagi teman Pro2 ke Pulau Jawa. Di kota Serang dan Bandung hari ini akan turun hujan dengan intensitas yang ringan. Sementara di kota Jakarta dan Semarang cerah berawan. Yogyakarta akan berawan dan Surabaya berawan tebal. Untuk Pulau Bali dan Nusa Tenggara, di kota Denpasar hari ini berawan. Sementara di kota Kupang cerah berawan. Dari Pulau Bali dan Nusa Tenggara, teman Pro2 kita lanjut lagi dulu ya ke Pulau Kalimantan. Di kota Pontianak dan Samarinda hari ini berawan tebal. Sementara di Palangkaraya cerah berawan. Banjarmasin berawan. Tanjung Selor hujan dengan intensitas ringan. Untuk di Pulau Sulawesi, teman Pro2 di kota Mamuju hari ini akan turun hujan dengan intensitas ringan. Makassar dan Manado cerah berawan. Kendari dan Palu berawan tebal. Dan kota Gorontalo berawan. Terakhir kita ke Pulau Maluku dan Papua teman Pro2 ya. Di Ternate, Sorong dan Merauke hari ini akan berawan tebal. Jayapura berawan. Ambon dan Manokwari akan turun hujan dengan intensitas ringan. Sementara di kota Jayawijaya dan Nabire hari ini teman Pro2 diperkirakan akan berkabut.

0: Udah cuci tangan berapa kali hari ini? RRI Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Produa FM.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Selamat pagi teman Produa.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Selamat pagi teman Produa.
3: Sus, lihat nih, HP saya baru. Bagus kan?
4: Wow. Widih, menang banyak nih.
3: Jelas dong, main judi slot cepat dapat duitnya, gak pakai lama.
4: Yaelah, Dit, awalnya saja kamu senang. Tapi kalau kamu sudah ketagihan, terus kalau kalah gimana? Bahaya tahu main judi slot itu, bisa kecanduan.
3: Ah, berisik. Main lagi ah, biar menang banyak.
5: Judi slot tidak seindah yang kamu bayangkan. Ingat, hidup kita sangat berharga. Jangan biarkan judi slot merusak hidupmu.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu, Pro 2 FM.
2: Pro 2 FM,
0: teman terbaik kamu.
3: Flexing akhir-akhir ini ramai dibicarakan masyarakat. Media sosial ini menjadi sarana favorit untuk melakukan flexing. Sebelumnya pamer dianggap tabu, dilarang, dan tidak pantas. Tapi kini menjadi hal yang umum. Pamer saldo ATM, liburan ke luar negeri, pamer tas dan mobil mewah, serta sederet barang mewah lainnya. Sebenarnya, apa sih manfaat flexing? Menurut pakar bisnis Renald Casali, flexing banyak digunakan sebagai strategi pemasaran. Umumnya dilakukan para pembicara tentang latar belakang pendidikan, pencapaian, penghargaan, dan lain-lain. Bertujuan agar audiens yakin dengan kapasitas dan kemampuan pembicara. Namun kini flexing berkembang dengan pamer kekayaan yang justru memunculkan penilaian negatif, bahkan dapat merugikan diri sendiri. Psikolog klinis personal growth, Stefanie Valentina menyebut, flexing merupakan salah satu cara untuk menghargai suatu keberhasilan. Namun bisa jadi masalah apabila dilakukan secara berlebihan atau sekedar untuk menutupi kekurangan. Kalau menurut Anda, bagaimana?

0: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
2: Sebelum LOL berarti Laugh Out Loud menjadi istilah populer di internet, LOL juga digunakan dalam surat atau pesan pribadi sebagai singkatan untuk Lots of Love yang berarti banyak cinta. Kini, LOL sudah tidak hanya berarti tertawa terbahak-bahak, namun Anda juga dapat menggunakan istilah ini secara fleksibel seperti menunjukkan keheranan atau pengganti ekspresi humor lainnya.
3: www.biang.co.id Biang Mobile Application.
1: Bikin playlist lagu-lagu hits terkini, berbagai info dari RRI Pro 2 se-Indonesia, dan top hits indie dari berbagai daerah se-Indonesia yang bisa kamu pilih untuk jadi terfavorit di RRI Pro 2 FM Network. Download, klik, enjoy. Biang Android di Google Play Store, iPhone di App Store. Kamu juga bisa kunjungi www.biang.co.id. Biang, menjadi muda dengan kreativitas. Jadi muda.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap,